0: atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri.
0: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
2: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena...
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar 51,5 triliun rupiah yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar hutang operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Siti Rohati Ningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini, kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti Luteolin.
13: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus. Allow me to conclude with another.
13: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Intex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
13: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
13: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
13: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by
13: GDP. Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: In a real and sustainable way by communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik blok masalah perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekadar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke 4 besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4. Pada perempat final Jumat, keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di Lintas Bima Pagi. Tentunya kami hadirkan untuk Anda Kahaba Anyi dan Halo Bima dengan informasi terkini, terpercaya dan terupdate untuk Anda yang kami kutip dan kami lansir dari laman pencipta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Selamat pagi mendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di hari ini mendengar? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya mendengar di hari ini edisi Sabtu 18 Juli 2026, saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Informasi pertama di Halo Bima kami hadirkan untuk Anda pendengar datang dari Kabupaten Dompu, di mana Poprov ke-12 ini Dompu kantongi 22 medali. Persaingan klasemen sementara Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026 semakin ketat setelah ajang olahraga terbesar di NTB itu resmi dibuka pada 16 Juli 2026. Berdasarkan rilis resmi bidang pertandingan Porprov ke-12 NTB, Kabupaten Dompu untuk sementara berada di peringkat ke-9 perolehan medali. Data yang dirilis hingga 16 Juli 2026 mencatat kontingen Kabupaten Dompu baru mengoleksi 3 medali, terdiri atas 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Dompu tepat di atas Kabupaten Lombok Utara dalam klasemen sementara. Namun Ketua KONI Kabupaten Dompu Asrullah dihubungi dari Dompu menegaskan bahwa data tersebut belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya pendengar, sejumlah cabang olahraga belum menyerahkan hasil pertandingan kepada panitia pelaksana sehingga belum masuk dalam rekapitulasi resmi. Ia menjelaskan berdasarkan data manual yang dihimpun oleh KONI Dompu hingga 16 Juli 2026, kontingen Bumi Gahir Rawi Pahu tersebut sejatinya telah mengumpulkan 22 medali, terdiri dari 3 medali emas, 9 medali perak, dan 10 medali perunggu. Menurut Asrullah, perbedaan angka tersebut terjadi karena hasil dari beberapa cabang olahraga yang belum diunggah ke sistem resmi bidang pertandingan Porprov ke-12. Asrullah menyebutkan tambahan medali tersebut berasal dari cabang olahraga catur, judo, selancar, dan sepak takraw yang telah menyelesaikan sebagian pertandingan sebelum pembukaan resmi Porprov ke-12. Untuk cabang olahraga judo, pendengar, Dompu telah mengoleksi 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Sementara cabang olahraga sepak takraw juga telah menyumbangkan 1 medali perak, sedangkan catur menjadi penyumbang medali emas pertama bagi Dompu. Menurut Asrullah, pendengar, daerah seperti Kota Mataram, Lombok Tengah, dan Lombok Timur mengikuti seluruh 51 cabang olahraga sehingga memiliki peluang lebih besar mendulang medali dibandingkan daerah yang hanya mengikuti cabang olahraga sesuai potensi atletnya. Meski demikian, pendengar, ia tetap optimis kontingen Dompu mampu mempertahankan tradisi sebagai salah satu kekuatan olahraga di NTB. Terlebih, masih banyak cabang olahraga andalan Dompu yang belum memulai pertandingan dan berpotensi menambah pundi-pundi di medali hingga akhir pelaksanaan Poprov NTB ke-12 tahun 2026. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, tenggelam di Selat Sanggar, penumpang KLM Armada Mulia kini sedang dievakuasi. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol Airut, Polres Bima Kota, Satpol Airut Polres Bima, Basarnas Bima, KSOP Pelabuhan Laut Bima, serta instansi terkait lainnya berhasil mengevakuasi 44 penumpang kapal layar motor atau KLM Armada Mulia yang mengalami kecelakaan laut di perairan Selat Sanggar hari Jumat kemarin 17 Juli 2026. Peristiwa tersebut, pendengar, bermula saat Satpol Airut Polres Bima Kota menerima laporan dari pemilik kapal terkait insiden tenggelamnya KLM Armada Mulia di Selat Sanggar. Kapal diketahui berlayar dari Pelabuhan Kayangan Lombok menuju Labuan Bajo. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIK MM menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan nahkoda kapal Muhammad Basir berumur 51 tahun warga Pulau Baloang, Kecamatan Sapuka, Kabupaten Pangkep. Kejadian bermula sekitar pukul 19 WITA ketika kapal melintasi perairan
Teluk Sanggar. Gelombang besar dari arah utara menghantam kapal sehingga menyebabkan lambung kiri bagian depan dan belakang mengalami kerusakan serta bocor. Air kemudian masuk ke dalam kapal hingga akhirnya kapal tenggelam. Nahkoda segera menginstruksikan seluruh penumpang dan anak buah kapal atau ABK untuk menekan jaket pelampung dan naik ke sekoci penyelamat. Dan seluruh korban kemudian berhasil dievakuasi pendengar lalu dipindahkan ke kapal perintis Amukti Palapa untuk selanjutnya dibawa menuju pelabuhan laut Bima. Dan sekitar pukul 9.30 WITA sebanyak 44 penumpang KLM Armada Mulia tiba di pelabuhan laut Bima dan langsung diarahkan ke kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Bima guna menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh penumpang dalam kondisi selamat pendengar, namun seorang warga asing ya WNA yang menjadi penumpang kapal ini mengalami luka-luka hingga harus dirujuk ke RSUD Bima untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Sementara penumpang WNA lainnya selanjutnya diarahkan menuju hotel untuk beristirahat setelah proses evakuasi selesai. Kapolres Bima Kota mengapresiasi sinergi seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut sehingga seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Pendengar, Halo Bima masih hadir untuk Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Halo Bima untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya kita akan beralih ke Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan tentunya dengan informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz Pergaman 1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kembali bersama kami di Kahaba Anyi, tentunya dalam lintas Bima Pagi. Mari kita saling mengabarkan jalur JSM telah kami buka di 082234945100 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini sampai pukul 10. Dan kami hadirkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke informasi lainnya di Kahaba Anyi, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca atau perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati BMKG Bima. Yang bertugas ada rekan Chelsea dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM di pagi hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga rekan.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Baik rekan.
0: Baik ya, sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Sudah siap.
0: Baik pendengar, karena rekan Chelsea sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 oleh rekan Chelsea. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 18 Juli 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan dengan hujan ringan di beberapa wilayah. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan ringan di beberapa wilayah. Selanjutnya, malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan berawan. Lalu, untuk angin permukaan bertiup dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara, hari ini diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Selanjutnya, pada sore hari nanti, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari, matahari akan terbit pada pukul 06.21 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut, di mana di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selain itu, saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk Bima dan Dompu, telah memasuki musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi potensi kekeringan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar. Selanjutnya, meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal yang dapat disertai dampak bencana hidrometeorologi. Oleh sebab itu, masyarakat tetap diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp Info BMKG Bima Dompu, serta mengikuti akun media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Dan jangan lupa juga untuk mengunduh aplikasi Info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea dan selamat kembali bertugas. Happy weekend rekan. Baik, terima kasih rekan Chelsea dan selamat bertugas kembali dan happy weekend rekan.
1: Happy weekend juga rekan.
0: Baik, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Ondati BMKG Bima dari rekan Chelsea yang telah menginformasikan bagaimana pergerakan cuaca dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai dengan nanti ya. Dan untuk Anda yang bisa atau ingin mengetahui bagaimana informasi cuaca hariannya bisa mengakses aplikasi info BMKG ataupun mengikuti laman media sosialnya, atau untuk Anda pendengar setia program Satu Dari Bima bisa mendengarkannya melalui program Kahaba Angif setiap jam 9 pagi. Dan pendengar, saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Anda, masih menghadirkan informasi untuk Anda. Namun kita jeda dengan beberapa lagu terlebih dahulu untuk menemani pagi Anda. Ini ada Bara Suara dengan Guna Manusia untuk Anda.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponsel mengalihkan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain
0: memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
4: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
5: Saya, Bu. Malu dong.
6: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
5: Jangan, ah, malu dong.
6: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
7: Say, kita berdua di sini saja ya.
6: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
3: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Rakyat Kanaya kembali menemani Tadoh Kaso Takak Dihi Ade Tereng Cainare. Kak Kanaya temani sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jalur JSM juga Kak Kanaya buka 0822-3494-5100. Selain itu Tadoh Kaso luar ringarau aplikasi RRI Digital di KDM Nakaita siaran RRI Senain.

0: ini asli musi yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Iya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nih mati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kini Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final.

0: merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus

dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo.

0: bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai

Kabar bursa pemain. Pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas.

kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Dia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Isa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Real.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Skin Circuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: 3. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga, disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geotech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geotech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Berita olahraga, informasi olahraga nasional. Kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub, pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samarnyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan asis.

kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tuah Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami, Padre Taranghiar Hotspur sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimi.

Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya sesaat lagi, tepat di pukul 12:25 waktu Indonesia Tengah. Sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah kita lakukan saat ini. Pendengar, saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk sama-sama kita mengambil air wudu. Sila enggih, ambil air wudu dan kita sama-sama untuk mendirikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu akbar. Allah

Ya, pendengar saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran perusahaan dari Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Masih informasi, kita masih melanjutkan NTB Siang. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Lagu 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Profesor Dr. Abdul Mukti MED meninjau langsung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 di SMA N2 Praya Lombok Tengah. Event Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian pecinta sepak bola dunia, tetapi juga ikut mempengaruhi pergerakan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan di Indonesia. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Profesor Dr. Abdul Mukti MED meninjau langsung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 di SMA N2 Praya Lombok Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Menteri menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, aman, nyaman, dan bebas dari perundungan maupun kekerasan. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Kemudian juga bahaya penyalahgunaan narkoba, kemudian juga bagaimana bahaya dari bullying itu sendiri.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen RI Profesor Dr. Abdul Mukti meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah 2026 di SMA Negeri 2 Praya Kabupaten Lombok Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Menteri menegaskan MPLS tidak lagi sekedar menjadi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, tapi juga menjadi momentum membangun karakter, menampilkan nilai-nilai saling menghormati, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
1: Kita tekankan pada bagaimana agar anak-anak ini kita berikan wawasan tentang bagaimana berperilaku yang baik, menghindari segala bentuk perundungan, dan juga berbagai tindakan kekerasan. Kemudian MPLS ini juga nanti diberikan materi tentang bahaya judi online, kemudian juga bahaya penyalahgunaan narkoba, kemudian juga bagaimana bahaya dari bullying itu sendiri, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penelusuran serta pemanduan bakat dan minat bagi para murid baru ini.
2: Mendikdasmen juga melihat perkembangan revitalisasi SMA Negeri 2 Praya yang memperoleh bantuan pemerintah senilai 1,6 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi 5 ruang kelas serta pembangunan 3 ruang penunjang, yakni ruang UKS, ruang OSIS, dan ruang bimbingan konseling BK. Ia berharap pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan lebih cepat dari target sehingga para siswa dapat segera menikmati fasilitas belajar yang lebih layak.
1: Direncanakan selesai dalam waktu maksimal 6 bulan. Tadi saya tanya, mempekerjakan 35 orang, mungkin bisa bertambah informasi dari Ibu Konsultan. Dan ini menunjukkan bagaimana kesungguhan dan juga komitmen kami di pemerintah di bawah arahan Pak Presiden Prabowo untuk menjadikan sekolah ini sebagai sarana pendidikan yang aman dan nyaman, dan mudah-mudahan ini bisa selesai tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa selesai lebih cepat karena tadi juga informasi Pak Kepala Sekolah transfer dana juga sudah 75% sehingga tidak ada kendala secara finansial.
2: Sementara diketahui sepanjang tahun 2026, pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 71.744 sekolah di berbagai daerah sebagai upaya menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran di Indonesia.
0: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal menawarkan konsep menjadikan Bali sebagai destinasi wisata hijau atau green tourism kelas dunia melalui pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan EBT dari NTB dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Iqbal, kolaborasi Bali NTB dan NTT dalam kerjasama regional Bali NTB NTT atau KRBNN dapat menjadi model pengembangan kawasan berbasis energi bersih sekaligus mempercepat transisi energi nasional. Ia mengatakan NTB memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan listrik kawasan. Dari 77 bendungan yang dimiliki, sebanyak 15 bendungan berukuran besar dinilai layak dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga surya terapung. Menurut perhitungan pemerintah daerah, pemanfaatan sekitar 20% luas genangan bendungan dapat menghasilkan lebih dari 500 MW listrik jika digabungkan dengan potensi energi di NTT. Kedua provinsi diperkirakan mampu masuk sekitar 5 hingga 7 gigawatt listrik dalam 5 tahun mendatang. PLN Unit Induk Wilayah UIW Nusa Tenggara Barat melalui PLN UP3 Bima terus memperkuat keandalan pasokan listrik dengan menggencarkan edukasi keselamatan ketenaga listrikan kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan

0: secara rutin di kawasan permukiman, pasar tradisional, dan pusat aktivitas masyarakat sebagai upaya mencegah gangguan jaringan serta meningkatkan kesadaran akan keselamatan di sekitar instalasi listrik. Dalam sosialisasi tersebut, petugas mengingatkan masyarakat agar tidak mendirikan bangunan terlalu dekat jaringan listrik, memasang antena atau peralatan tinggi di sekitar jaringan, serta menghindari penanaman pohon yang berpotensi mengganggu ruang bebas jaringan. General Manager PLN UIW NTB Yonri Zulfadli menegaskan edukasi keselamatan kelistrikan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sistem tenaga listrik yang andal. Menurutnya, keandalan pasokan listrik tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan di sekitar jaringan listrik. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Event Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian pecinta sepak bola dunia, tetapi juga ikut mempengaruhi pergerakan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan di Indonesia. Salah satunya kawasan Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, yang mengalami perlambatan kunjungan di tengah berlangsungnya musim liburan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dwi Tresni Budi Astuti, mengatakan saat ini kawasan Tiga Gili masih memasuki periode high season yang biasanya berlangsung sejak Juli hingga September. Pada periode tersebut jumlah wisatawan yang datang rata-rata mencapai 2.000 hingga 2.500 orang setiap hari. Namun tingginya antusiasme masyarakat dunia terhadap ajang Piala Dunia turut mempengaruhi pola perjalanan wisata. Sebagian wisatawan memilih menyesuaikan agenda liburan mereka dengan jadwal pertandingan sehingga berdampak pada tingkat kunjungan ke destinasi wisata termasuk Tiga Gili. Meski demikian, aktivitas pariwisata di kawasan di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air tetap berjalan normal. Pelaku usaha pariwisata masih melayani wisatawan yang datang, sementara tingkat kunjungan dinilai masih berada pada kategori yang cukup baik untuk musim liburan.
1: Yang menjadi acuan kemarin juga sebelumnya kan isu geopolitik, kemudian Piala Dunia ini ternyata juga lumayan berpengaruh. Namun kita tetap harus yakin bahwa kunjungan ini kalau kita lihat dari kondisi lapangan akan kembali pulih.
0: Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, sepanjang Januari hingga Juni 2026, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tiga Gili telah mencapai 305.957 orang. Capaian tersebut menjadi modal positif untuk mengejar target kunjungan wisatawan hingga akhir tahun. Denda Dwi Tresni Budi Astuti tetap optimistis sektor pariwisata Lombok Utara akan terus tumbuh seiring membaiknya kondisi industri pariwisata dan meningkatnya konektivitas menuju destinasi unggulan di wilayah tersebut. SMK Pertanian Pembangunan SMK PP Negeri Mataram menunjukkan kontribusi nyata dalam peluncuran program SMK SLB Mendunia oleh pemerintah Provinsi NTB dengan menyiapkan sekitar 500.000 bibit cabai. Bibit tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan sekolah terhadap program budidaya tanaman yang akan ditetapkan, maksud kami yang akan diterapkan di berbagai satuan pendidikan di Pulau Lombok. Kepala SMK PP Negeri Mataram Sugiarta mengatakan seluruh bibit cabai yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut dipersiapkan oleh sekolah melalui proses pembibitan yang telah dilakukan jauh sebelum peluncuran program. Persiapan itu dilakukan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar bibit siap didistribusikan kepada sekolah penerima.
2: Baik, jadi SMK PP Negeri Mataram menyiapkan seluruh bibit tanaman cabai dalam gerakan TAPSI ini yang mana kami persiapkan jauh sebelumnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Iya, kita kurang lebih persiapkan 500 ribu bibit untuk seluruh SMA, SMK, dan SLB.
0: Sugiarta berharap keterlibatan SMK PP Negeri Mataram dalam program tersebut menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas untuk mengembangkan pendidikan vokasi berbasis pertanian di Nusa Tenggara Barat. Cabang olahraga atau cabur kuras resmi menjadi pembuka pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB ke-12 tahun 2026 yang berlangsung di Sport Hall Lapangan Porda Selong, Kabupaten Lombok Timur, Rabu 15 Juli 2026. Pertandingan kuras menjadi awal rangkaian kompetisi Porprov sebelum cabang olahraga pencak silat mulai dipertandingkan pada berikutnya. Sebanyak 6 kabupaten kota mengikuti pertandingan kuras, yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu selama 3 hari. Para atlet akan memperebutkan medali sekaligus membawa nama baik daerah masing-masing. Pertandingan dibuka oleh Ketua Kontingen Lombok Timur, Dr. Andus Haji Rodatul Yasah, yang mewakili Ketua KONI Kabupaten Lombok Timur. Dalam sambutannya, Rodatul Yasah mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas, mematuhi aturan pertandingan, dan menampilkan kemampuan terbaik. Sementara itu, Ketua Umum Federasi Kuras Indonesia atau Perkusi NTB, Dr. Anda Hajah Asnirawati, menyampaikan perkembangan kuras di NTB terus menunjukkan tren positif. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Second Kusea Championship dan First Beach Kuras Championship 2025 menjadi salah satu indikator semakin berkembangnya olahraga tersebut di daerah. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah untuk siang hari ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Profesor Dr. Abdul Mukti MED meninjau langsung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 di SMA N2 Praya, Lombok Tengah. Event Piala Dunia 2026 tidak hanya menyita perhatian pecinta sepak bola dunia, tetapi juga ikut mempengaruhi pergerakan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan di Indonesia. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh,

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: malah Hendai Rahim, Mbak.
1: Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
2: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
3: Jadi Baskara anak siapa?
4: Anak kita, Mbak.
2: Saya bukan pembantu.
5: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

0: yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Nah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Saya Nurul Indaya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda yang telah bergabung dan membersamai tugas saya di hari ini. Dan pendengar, izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Kita beralih ke Pro 1 RRI Mataram mengikuti rangkaian NTB.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, dicek fakta untuk hari ini, pendengar, saya akan hadirkan informasi terkait dengan kebenaran atau fakta dari pendaftaran lowongan kerja Garuda Indonesia. Ya, kita coba cek faktanya, pendengar, ya. Di akun TikTok info terupdate 2026, itu tepatnya di tanggal 10 Juli 2026, ada video yang dibagikan yang menampilkan pendaftaran lowongan kerja PT Garuda Indonesia Persero, ya. Di situ lengkap, ya, di dituliskan ada persiapkan diri rekrutmen PT Garuda Indonesia Persero TBK 2026.

0: 2026 wujudkan karir impianmu bersama Maskapai Kebanggaan Indonesia ya, dan masih banyak lagi nih ya. Di situ itu awalnya pendengar ya. Nah, penjelasannya tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbackhox mengakses tautan pada profil akun TikTok info terupdate 2026 itu diketahui tautan itu mengarah ternyata ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi ya, seperti nama, alamat, dan nomor Telegram. Jadi Turnbackhox memasukkan kata kunci di situ lowongan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google, dan hasil penelusurannya itu ternyata mengarah ke laman karir, di situ tertulis karir.garuda Indonesia.com ya. Dan pendengar, kesimpulannya jadi faktanya tautan pendaftaran itu tidak mengarah ke laman resmi Garuda Indonesia ya. Jadi unggahan video itu berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja Garuda Indonesia yang merupakan konten tiruan. Ya, jadi itu dia pendengar faktanya, dan teruslah waspada dan berhati-hati untuk apapun ya. Yang Anda baca yang belum tentu kebenarannya. Jadi jangan sampai itu akan mengarah ya untuk meminta data-data pribadi. Ya, benar, demikian cek fakta yang saya lansir dari Turnbackhox.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Apa kabar Sida? Napi kabar Sida selapu? Insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat semuanya nggih. Dan di Indonesia banget hari ini pendengar saya Dian Mustafa bersama Anda. Silakan dua line telepon sudah bisa Anda gunakan. Oke, baiklah. Sudah ada yang tidak sabar di ujung telepon. Jangan sampai terputuskan kalau saya sudah mengangkat telepon Anda. Jangan kabur ya. Ya udahlah, sudah ada yang bergabung. Yang pertama ada siapa? Halo. Halo. Tuh kan kabur, udah kan apa ku bilang. Jangan kabur kalau udah diangkat maksudnya. Halo. Nah, halo. Ya Alvin, lanjut. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvin KLU, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, sila Pak Alvin, agak putus-putus suaranya, cari yang lebih jernih dan kenapa? Halo?
1: Halo.
0: Iya, halo sih.
1: Cinta tak bersyarat.
0: Cinta tak bersyaratnya elemen. Oke, ditunggu ya kita. Iya, iya.
1: Bunda Matumoli, Bunda Masya, Bunda Aisyah, Bunda Masya, Bunda Akbar, Widya Pujud, Hamtaman, Bang Saril, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Januar di Madura, Bang Mauin, Bang Muhyiddin, Bajang Lae, Pak Ayah Sukri, Yola, buat semua adik bagian.
0: Iya, baiklah.
1: Oke, buat bagiannya selamat melanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Alvin. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
2: Bunda Kartini.
0: Nggih, Bunda, sila Bunda lanjut.
2: Apa kabar, Da?
0: Baik-baik doang, Bunda. Alhamdulillah. Napi kabar si Dendah, Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Baik, nggih. Iya.
2: Nggih.
0: Lagunya apa, Bunda?
2: Syahrini.
0: Syahrini, yang mana? Apa ya, apa atau saya carikan saja yang Syahrini, Bunda, yang penting Syahrini begitu
2: ya.
0: Hah? Apa bingung kan, Bunda? Ih, Dendek bingung-bingung. Wah, Bunda, bentar nih, saya klikkan dulu Syahrini nih, maunya apa ya.
2: Ya itu aku tak biasa.
0: Oh, aku tak biasa. Aduh, itu kan lagunya Alda ya. Emang Alda orang Lombok Timur, jadi ingat sama dulu. Bunda. Oke, lanjut ya. Bunda, sila Bunda.
2: Ya, buat Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Mbak Jinanti, Mbak Maya, Bunda Aisyah, Mbak Rizu, salam sehat selalu. Kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Bang Ian, Bapak Muhyiddin, Bapak Haji Herman, semua Mbak Dian.
0: Nggih.
2: Mbak Dian sehat selalu.
0: Amin,
2: ya.
0: Insyaallah.
2: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiluddin, silakan Pak Jamil.
3: Alhamdulillah, bertemu lagi.
0: Napi kabar Pak Jamil?
3: Alhamdulillah, bersyukurlah,
0: sehat
3: walafiat.
0: Nggih.
3: Tidur di dengar radio.
0: Alhamdulillah. Jadi RRI jadi teman tidurnya gitu Pak Jamil.
3: Iya, enggak pernah makan,
0: tidak pernah. Op, ya, Masya Allah. Pak Jamil, sila Pak Jamil.
3: Ya, lagunya dari Wali aja ya.
0: Nggih, yang mana itu?
3: Yang
0: Pak Jamil Lombok Tengah ya?
3: Iya, Lombok Tengah. Oh, ya, okay. Di Mantan ke Selatan.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Ya, Wali yang mana?
3: Boda.
0: Nggih. Wali yang mana Pak Jamil?
3: Wali yang ingat hidup, ingat mati
0: itu apa ya? Karena
3: kita mau ajak teman-teman ini.
0: Oh, yang ini. tobat maksiat.
3: Iya, tobat maksiat itu ya.
0: Ya udah oke.
3: Kalau itu jebelnya lah.
0: Iya.
3: Oh iya, kalau nanti kamu minta lagi
0: tobat. Iya, tobat maksiat. Ya. Baik.
3: Oh, sampai okay. Teman-teman dulu tadi. Bang Oisin tadi tuh.
0: Iya.
3: Terus yang kedua nih tadi tuh.
0: Ada Bunda Kartini.
3: Oh, Bunda Kartini ya, selamat kenal, salam kenal dalam udara ya. Bang Oisin, ada si nanti. Ada Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Bunda Masmi, Wajan Gedor, yang dari Sembawa itu lupa ya.
0: Siapa ya? Pokoknya Sembawa. Itu deh.
3: Sembawa itu. Ya. Rosa, Wajan Lesri, Kogi, ada Pasir Kerik, di Lombok Timur, ada Zuini, ada Ria di Gerung, Al-Harudin, di Tanjung ada saudara saya, Sun Halil, yang di Farha Sita, dan kata mamanya sudah gabung jadi satu nanti.
0: Oke.
3: Okay. Kalau tiga nanti
0: supaya tengah. Oke, Pak Haji Jamil.
3: Ya, nanti kita pamit dulu, Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar dulu yang lain, kita ke lagu ya. Ada tiga lagu yang langsung akan diputarkan. Lagunya Pak Alpin, Bunda Kartini, sama Pak Jamil ya.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar masih lanjut terus yuk di 081-8025-6000-6452-1-6-3-4-8-2-3 juga ya, berdering, oke lah yang mana saja. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Melambai-lambai seperti nyiur di pantai. Ini Ila, siapa dulu nih? Ila atau siapa?
1: Ila
0: benar. Oh iya Ila, IKLU gimana? Hujan panas?
1: Panas.
0: Sore
1: yang bisa.
0: Tapi hatinya tidak kan sepanas KLU?
1: Iya dong, hatiku tidak sepanas matahari.
0: Wish. Tapi sedingin studioku dong.
1: Oke lah, Badia.
0: Oke lah, Ila. Boleh lah. Lagu Badia apa?
1: Eren.
0: Takkan pisah.
1: Ya, aku karena Allah.
0: Oh, aku pikir takkan pisah. Baiklah, ya, cintai aku. Ah, kenapa?
1: Spesial buat Kak Irlan.
0: Buat Kak Ila.
1: Kak Irlan.
0: Oh, aku kok saya mendengarnya Kak Ila gitu ya. Makanya aku aneh. Ini yang ngirimin kok ngirimin diri sendiri gitu ya.
1: Badian sih.
0: Iya sudah oke. Okay. Baiklah, salam sudah kita siapkan. Ya. Gih, sila Ila.
1: Salam buat Kak Irlan. Seta yang lagi sibuk bukan materian karyawannya, Mbak Eza, Mbak Desi, Mbak Nur juga selamat beraktivitas ya, semoga saya selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Mbak Kinza, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Bang Raja, Bang Kinto, Bang Syahril, Pak Herman, Pak Sabudin.
0: Minum dulu lah.
1: Ya kenapa?
0: Minum dulu.
1: Kedengeran ya suaranya serak-serak gitu. Oke, Mbak Dian, terima kasih.
0: Sedikit.
1: Assalamualaikum, selamat siang,
0: sore. Dadah. Iya, deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ila lagi itu ya, lagi ini mungkin tenggorokannya. Iya sih, kalau saya kayaknya kuping saya tiba-tiba mendengung ya. Aduh, emang lagi cuaca dan kondisi yang benar-benar menuntut kita agar meningkatkan imun gitu ya, menjaga kesehatan lah. Oke, ada siapa nih di ujung di GSM dulu deh ya. Halo, Indonesia banget.
2: Halo, Indonesia banget. Dengan Pak Mirta dari KSM nih.
0: Dengan siapa?
2: Pak Mirta dari KSM.
0: Pak Tir.
2: Nah.
0: Pak Tirta.
2: Pak Mirta.
0: Hah?
2: Pak Mirta.
0: Oh, Pak Wir.
2: Mirta.
0: Ya udahlah.
2: Dari KSM nih. Nama Putara.
0: Enggak, soalnya suara sida agak putus-putus Pak Tirta atau Pak Wirta?
2: Di bawah pohon tempat ini.
0: Oh iya pantesan ya udah deh. Pokoknya saya mendengarnya tanya aja lah. Ya udahlah siapapun.
2: Iya. Dengan siapa ini?
0: Dengan dia nih Pak Wir, Pak Tirta, Pak Wir atau siapalah. Halo.
2: Bisa minta lagi ya?
0: Boleh. Lagunya apa?
2: Dangdut ada.
0: Apa?
2: Dangdut ada.
0: Hah, dangdut?
2: Iya, ada.
0: Dangdutnya di perempat. Kita tuh pop Indonesia, Pak Ta. Saya bingung maksud namanya Pak Wil atau Pak Tir. Ya udah, lagunya yang pop Indonesia boleh kita pilihkan atau mau pilih sendiri?
2: Iya, yang enggak apa-apa.
0: Ya udah, kita pilihkan ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia emang agak suaranya itu kurang jelas, kurang jernih, bukan kurang jelas ya, sinyalnya mungkin ya. Halo, Indonesia banget. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Iya, suaranya tuh kan. Oke, baiklah. Bisa lebih keras, lebih kenceng suaranya dengan siapa?
3: Ya.
0: Dengan siapa?
3: Mas Tenggo di Sumbawa.
0: Oh, kalau Mas Tenggo pasti nih dia menggunakan digital, agak delay mang suaranya. Oke, Mas Tenggo lanjut aja ya. Kirim buat siapa? Terus lagunya apa? Boleh?
3: Kita pakai frekuensi.
0: Apa?
3: Pakai frekuensi lah
0: kita. Oh iya, udah. Oke, ditunggu ya.
3: Minta lagi.
0: Oke, bukannya lagunya Nagita Slavina? Itu siapa? Saya bingung jadinya. apa lagunya?
3: Janji akur lagi.
0: Janji, yang nyanyi siapa?
3: Adrian Khalid.
0: Hah?
3: Adrian Khalid.
0: Ya udah, kita klik-klik dulu ya. Kalau tidak ketemu lagunya, ajari aku. Kalau Adrian Khalid itu yang ada Alama. Mau Alama? Ajari aku, ajari aku.
3: Ajari aku.
0: Eh, oh ya udah, yang ajari aku aja ya. Oke. Tunggu.
3: Salam-salam gitu.
0: Boleh, lanjut.
3: Salam buat Inanti. Buat Pak Jamaluddin, Pak Haji Herman diberkahi. Buat Alvin.
4: Iya deh, terima kasih Madian.
0: Sama-sama Mas Tenggu. Oke, yang lain silahkan. Halo, Indonesia banget.
5: Ya, Dokter Indonesia.
0: Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
5: Ada suaramu yang merdu.
0: Ya Allah, Bang Syahril, tumben suara sidin maruk dengan baru ngase.
5: Ya ada hari tanpa suramu yang merdu.
0: Masya Allah, barakallah.
5: Tanpa batas waktu.
0: Nah, ini udah biasa kalau pujangga begini dia. Kayak orang baru bangun itu, mimpi jalan.
5: Bukan. Minta anu kalian.
0: Apa?
5: Bukan minta duit, minta lagu.
0: Nah ini hampir sudah bilang begitu, boleh sudah minta apa? Minta langsung minta lagu, minta judul lagu, mau diputerin, jangan minta duit gitu. Nah tapi lagu Sidu Mik Syahril, ya Mik Syahril. Lebih keren.
5: Baik Dian.
0: Apa lagunya ini?
5: Lagunya untukku Kahitna.
0: Kahitna untukku, boleh. Ya udahlah.
5: Untuk kalian tuh lagunya.
0: Wow, lebih dari sekedar cantik. Ini albumnya maksudnya ya?
5: Iya. Oke. Okay. Bawang.
0: Cakep.
5: Beli ikan di Tanjung Karang.
0: Ah, dekat kantor.
5: Ada Mbak Dian di kursi goyang.
0: Masya Allah.
5: Bila berjalan tetap dipandang.
0: Wai. Masya Allah, barakallah, luar biasa Bung Syahril. Oke, ditunggu lagunya ya.
5: Kalau saya nyelpon pasti Mbak Dian sedikit ketawa.
0: Sedikit ketawa. Iya, padahal ketawa-ketawa terus dari tadi. Iya deh, oke itu aja Bung Syahril.
5: Salam ya.
0: Oke, boleh lanjut tuh. Tapi kita tadi tidak salam. Nah.
5: Enggak dia yang ngomel sama saya.
0: Oh gitu. Ya Allah, sabar.
5: Saya ngomel. Enggak ngomel saya biar orang itu apa-apa.
0: Iya.
5: Ajar Bang Raja, Bang.
0: Oke.
5: Bang Irwan, Mbak Mila, Mbak Inja.
0: Ngamuk nanti Bang Irwan nih.
5: Heeh. Nanti.
0: Iya.
5: Mbak Ayu di Maluku Utara, kemudian Bunda Siti Hajar, Bunda Rali, Bunda Ika, Bunda Kartini. Pak Jamaluddin tadi ya?
0: Iya, Pak Jamil.
5: Jamal. Saya kira Jamal meredak. Udah Mbak Dian ya.
0: Oke, baik Bung Syahril.
5: Semoga Mbak Dian selalu sehat.
0: Amin, sama-sama.
5: Rezekinya selalu mengalir.
0: Amin, insya Allah. Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, satu lagi dah sebelum kita ke lagu ya. Kalau begitu yang sudah tidak sabar di ujung telepon tuh udah saya angkat sih, ada Mas Pajar kayaknya ya. Oh tidak, udah terputus dia. Oke, halo Indonesia banget.
6: Halo, selamat siang Indonesia banget
0: Mbak. Iya, dengan siapa?
6: Tajudin Mbak.
0: Tajudin, di mana dirimu Tajudin?
6: Minahasa, Sulawesi.
0: Di Sulawesi, Sulut ya Tajudin.
6: Iya, Sulut.
0: Apa kabar Minahasa? Minahasa tuh jam kita sama ya, tengah ya?
6: Iya, sama.
0: Indonesia oh, sama, sama tengah juga. Oke, ya. Tajudin, gimana Minahasa?
6: Cerah nih.
0: Cerah ya. Tapi tidak panas kan?
6: panas tapi berangin, jadi nggak terlalu panas.
0: Oh gitu ya, jadi ada spoil-spoilnya gitu ya Tajudin ya. Oke.
6: Ya betul.
0: Baik Tajudin, ini lagi aktivitas, lagi santai, lagi relax, lagi dengerin dong ya.
6: Iya lagi di rumah sih lagi.
0: Oh gitu, di rumah aja. Oke, Tajudin mau kirim salam buat siapa dulu nih?
6: Lagunya udah ada ya?
0: Oh boleh, lagunya apa?
6: Tapi Mbak Dian apa kabar dulu nih?
0: Baik, alhamdulillah Tajudin.
6: Udah makan siang ya?
0: Oh udah dong, kan Maksi udah lewat tadi jam 13.30. Makan siang bersama teman sejati.
6: Dari Pasto Mbak Dian.
0: Kenapa?
6: Request dari Pasto.
0: Oke, yang mana? Pasto.
6: Apa?
0: Apa tuh?
6: Kau yang memilih aku ya.
0: Ntar nih Pasto tuh cintamu bukan untukku sepenuhnya sampai mati. Itu aku dulu. Kisah kasih di sekolah aku pasti kembali. Jujur aku tak sanggup. Maunya yang mana? Tanya hati. Ini oh, yang ada di, file kita ini, itu aku dulu. Yang mana? Kisah kasih. Aduh, ya deh.
6: Wadian bagus nih.
0: Hah, masa sih? Ya Allah, jangan begitu. Nanti aku didaulat untuk nyanyi terus.
6: Benar, nanti kita keluar dari sini langsung jadi penyanyi.
0: Penyanyi
6: ya. Iya, nanti kalau Mbak Dian jadi bintang tamu langsung jadi heboh di studio Persatu Mataram.
0: Ya Allah, tidak terbayang lah, aku jadi ya, mimpi lah.
6: Nanti tiba-tiba ada satu hari yang karena Mbak Dian bintang tamu itu Pro 4 sama Pro 2 berhenti siaran karena mau melihat bintang tamu di Pro 1 gitu.
0: Aduh, ya. Sudahlah ya. Ada Tajudin, hayalannya tingkat tinggi, ya udahlah. Tapi nggak apa-apa, joke, bercanda, menghibur.
6: Iya, jadi iya. Meskipun kita bercanda, tapi yang memang suara Mbak Dian.
0: Oh iya dong, oh iya. Iya, kita kan penyiar.
6: Nah, betul.
0: Iya deh. Oke.
6: Okay.
0: Oh iya, amin. Aku tak sanggup. Oke, okay, Tajudin itu aja.
6: Iya, oke deh buat
0: iya deh. Makasih Tajudin ya udah mampir.
6: Iya sama-sama. Sampai jam 3 Mbak Dian ya.
0: Iya, ini udah siap-siap ada Bang Benny nih udah muncul.
6: Oh iya, ya udah deh yang mungkin mau gabung nanti aja. Makasih Mbak Dian.
0: Iya, sama-sama Tajudin. Oke, Minahasa Sulut, makasih. Kita ke lagu dulu ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Indonesia Banget masih lanjut ya. Ini masih ada dua lagu yang akan terputar. Nah, setelah ini nanti ada Benny yang sudah siap akan melanjutkan Indonesia Banget dan juga acara-acara yang lain. Saya Dian Mustafa undur diri, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Berkualitas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Kabupaten Lombok Tengah dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Di antaranya para layang, balap motor, voli pantai di kawasan Mandalika, gulat, judo, dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri menyebut bahwa perjalanan tersebut menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menunjukkan kesiapan daerah sebagai penyelenggara event olahraga. Dirinya mengajak seluruh masyarakat memangku kepentingan bersinergi menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama pelaksanaan proprop agar seluruh atlet dan ofisial dari berbagai kabupaten dan kota di NTB merasa aman selama berada di Lombok Tengah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Jumpa lagi ya dengan saya Beni Pratama, melanjutkan tugas rekan saya ada Dian tadi. Dan masih di 100% Indonesia hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk panel, buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi-sesi sebelumnya, masih ada kesempatan ya hingga nanti jelang asar di pukul 15.45. Masih di nomor yang sama di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler di 0818-02-056-1000. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: Selamat sore, Indonesia banget, 100% Bang Denny.
0: Halo Bang Irwan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ini lagi hujan di Indonesia, ini diberkait nih. Ini Mataram di sana?
0: Mataram baru nyampe awannya ini, Bang Irwan.
1: Oh iya, hujan di sini, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan ini nular hujannya ke sini.
1: Nah, mudah-mudahan ya. Dan juga hujan luang juga itu.
0: Amin. Begini, ya.
1: Mudah-mudahan nanti kapan-kapan selama saya kering belum pernah jumpa Bang Denny.
0: Betul, kapan-kapan mampir ke studio Bang Irwan.
1: Nah, saya kan sudah 2-3 kali ke sana. Tidak kenal semua si orang-orang itu, Mbak Dian.
0: Oh, nggih. Belum pernah ketemu sama saya aja, Pak Bang Irwan.
1: Lihat di sini udah ganteng, Pak Bang Irwan.
0: Ini mau langsung balik ke Lombok Timur, Bang Irwan. Bang Irwan.
1: Ya?
0: Mau langsung balik ke Lombok Timur.
1: Saya kalau ke hari Sabtu tetap saya di Mandalika, di Tambibaya. Kalau hari Rabu di Bondir.
0: Oh, nggih.
1: Itu ada kesekilan, ya. Bisa lintang itu. Dari set lagi ya,
0: sila.
1: Dukungan kita untuk sila yang tersayang.
0: Oke, siap.
1: Lagi banyak di saya monitor ya. Terima kasih kalian yang tadi karyawan saya ketawa semua di Bicol itu kan ibu. Terus siapa lagi Bang Raja juga ya, sabar. Mengajar selalu aturan sama areranya ya.
0: Amin. Ya,
1: terus satu apa ngapa bajang laik ya. Dalam tempat persahabatan ada Pak Arsino, gitu. Ada Pak Muin, lagi nanti kalau saya dalam sehat selalu ya. Ada Berkendaya juga, ada Bang Andi Gunung Sari, ada Ibu juga di Kesan Agung, ada Ibu Timur, ada Sinahir juga, ada Nelly, ada Orgo sudah tadi ya. Ada selalu kurang sama keluarga. Siapa lagi? Semua semua tu bang. Terima kasih bang Denny, kasih yang di belakang ya.
0: Okey, saya benerlah.
1: Saya mereka bisa masuk. Saya selalu bersama keluarga, aturan sama yang tidak ada kabar beritanya pak. Baik, kan saya pulang ke Samarinda, transit di Makassar, dia ada keluarga.
0: Anggi.
1: Oke, dah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

bertais ya. Mudah-mudahan hujan. Tadi sempat lewat Lombok Tengah juga. Kayaknya udah gelap sekali, udah turun hujan kayaknya wilayah Lombok Tengah ya. Mudah-mudahan hujannya nular ke sini. Yang coba masuk lewat jalur seluler, sebentar dulu ya. Lagi coba dinyalain nih. Sementara lewat 646521 atau lewat 634823 dulu ya. Tentunya buat pendengar yang di akhir pekan ini sedang dalam perjalanan, entah itu berlibur ataupun memang ada kegiatan ya yang harus dilakukan, hati-hati di jalan ya. Terutama yang pakai kendaraan roda 2, jangan lupa mempersiapkan jas hujan biar enggak kelamaan nunggu hujan nanti ya. Selamat sore juga tentunya ya buat Anda yang ada di wilayah Pulau Sumbawa di sore hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya dan tetap semangat ya di akhir pekan ini. Baik pendengar, sambil menunggu pendengar yang lain ya, di belakang Bang Irwan kita ke lagu yang sudah diminta oleh Bang Irwan tadi, ada Papinka, Hitungan Cinta.

0: Baik, benar masih di 100% Indonesia pukul 15.24 menit. 20 menit lagi ya kan tiba waktu asar untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat ini yang buat yang cowok-cowok terutama yang sudah siap-siap untuk sholat asar, tunggu ya lagi 20 menit ini untuk pergi ke masjid. Baik, kita sapa dulu yang sudah masuk. Selamat sore dari Semangat.
1: Halo 100% Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, apa kabar?
1: Sehat walafiat, senang bahagia. Nggak berani lama-lama ini soal jalan tol, nggak punya modal.
0: Ini baru nyala anaknya HP-nya itu, Bunda.
1: Iya, kenapa ini nggak bisa dari tadi, Bunda? Lagunya dulu ya.
0: Sila.
1: Lagunya sehari ini yang kita apa itu judulnya, pokoknya yang kemarin itu
0: yang cari ilmu dah, siap
1: ya, pokoknya yang cinta terbaik gitu kan,
0: cinta terbaik, betul
1: ya teman-temannya dari SMP sahabat Iring, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senang bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat

0: sudah tersampaikan dan lagunya juga sudah sudah di request ya sama Bunda Aisyah. Oke, ini lagunya sudah dimasukin playlist ya. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat. Salam hormat untuk keluarga di rumah, gitu. Sehat selalu. Di belakang Bunda Aisyah, selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia Bang Meni.
0: Halo Kinza, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Meni?
0: Alhamdulillah sehat, Kinza gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujankah di Lombok Timur?
1: Kinanti ini.
0: Oh Mbak Kinanti, kirain Mbak kirain.
1: Kenapa lagi terangkat sama Meni?
0: Iya, ini dia masih error-erroran HP-nya ini, belum muncul nomornya. Lombok Utara, hujan pakai nanti. Halo? Belum hujan di Lombok Utara pakai nanti? Oh, berarti wilayah Lombok Tengah ini yang udah dapat hujan kayaknya sampai ke Lombok Barat bagian timur.
1: Kita kapan ya kita kemudian hujan malam ini?
0: Betul, sudah berharap ini. Sini agak petang-petangan sedikit ya, belum. Cuma hujannya belum turun. Mbak Kinanti lagu apa? Lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Ungu.
0: Ungu yang mana?
1: Ungu yang dengan Napasmu.
0: Oke, siap.
1: Oke, menyamperin dulu ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, Aran Hadi, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Buntur, ada Mas Enggo, sehat selalu, ada Mas Yogi juga, ada Bang Raja, Bang Fajar, Bang Fahril, ada Mbak Ken, Mas Kinza juga, Bang Kenzo, terus ada Mbak Aji di Maluku, dan Mbak Maya, ada Batu Muli, ada Mami Rian, ada Solihin juga, terus ada Pak Marisa, ada Pak Jerman, Pak Daniel Udin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, ada Bunda Isyah tadi ya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hir, terus ada Bu Iga, Mbak Viola, Bang Kadisana, Bang Kepati, dan semua Bang Beni.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat semua krunya juga sehat selalu. Buat Bang Beni. Selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT. Kita pulang, hati-hati di jalan. Kita semangat ya, Bang Beni.
0: Oke, semangat.
1: Lagunya, udah ketemu?
0: Sudah, Mbak Kinanti.
1: Oke, lagunya makin lagi tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti di Lekok, Lombok Utara ya. Selamat sore juga untuk keluarga Lombok Utara. Mudah-mudahan sore hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Di belakang Mbak Kinanti, selamat sore. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Halo Bang Kolombus.
2: Udah putus-putus di sekarang.
0: Kedengeran apa putus-putus masih?
2: Iyalah, dia lagi gerimis-gerimis hujan ini lah.
0: Ah, di.
2: Gerimis mengundang kalau bisa gitu ya.
0: Tuh. Gerimis mengundang saya cariin ya nanti kalau ada.
2: Halo.
0: Halo.
2: Gerimis mengundang dia hujan-hujan ini.
0: Oke, saya cariin Bang Kolombus. Salamnya untuk siapa Bang Kolombus?
2: Ya putus-putus ini suaranya ini.
0: Oke, mungkin dicoba lagi nanti Bang Kolombus ya, biar lebih jelas suaranya. Di belakang Bang Kolombus. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia, Bang Beni.
0: Halo, Kinza. Nah, ini baru betul. Kinza kan?
3: Hujan tadi sebentar, Bang Beni, tapi sekarang sudah cerah kembali.
0: Oke, Lombok Timur sudah mendapatkan hujan.
3: Ya. Yeah. Di sana belum hujan ya?
0: Belum, masih gelap-gelap tapi belum mau turun nih hujannya.
3: Ya tunggulah, mungkin sebentar lagi insya Allah.
0: Amin. Lagunya apa Mbak Kinza?
3: Lagunya yang dari Memes dah, Janji Hati ya.
0: Memes Janji Hati, oke tak cariin ya. Oh ya ada nih.
3: Ada ya?
0: Udah, salamnya untuk siapa?

0: Bang Syahril, semua-semuanya dah Bang Benny ya, waktunya mepet nih.
1: Oke.
0: Untuk Bang Benny selamat bertugas aja ya, hati-hati kalau pulang, jaga diri, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berarti tinggal Lombok Barat sama Lombok Utara ini ya, belum kebagian hujan. Lombok Tengah sudah, Lombok Timur sudah. Mudah-mudahan kita ya Lombok Barat, Lombok Barat, Mataram dan juga Lombok Utara semoga kebagian hujan hari ini. Di belakang Mbak Kinza.
1: Selamat sore dan semangat.
2: Sore Republik Indonesia.
1: Dengan Pak Jamiluddin.
2: Betul, betul.
1: Apa kabar Pak Jamiluddin?
2: Alhamdulillah, mau berangkat ke masjid ini agak mendung-mendung ini, tapi hujannya belum ada.
1: Ah, oh, belum nih Kanggi, kita baca Pak Jamiluddin.
2: Ya, agak mendung-mendung. Oh, mungkin nanti tadi kamu baru masuk Rano. Mungkin nanti Rano pemuhin-pemuhin yang ada di Lombok Utara. Semuanya sudah dari A sampai Z, semuanya digabung jadi satu ikat sama karet yang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Pak Jamaluddin sudah menyempatkan untuk absen ya di 100% Indonesia. Sudah mau jalan ke masjid kata beliau, tapi kayaknya belum pas kalau belum menyapa pendengar-pendengar yang lain ya. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu.
1: 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
1: Di sini hujan Mas Beni.
0: Oh ya, dipercaya sudah hujan gitu Pak Haji.
1: Iya sudah berhenti.
0: Oh sudah berhenti malah.
1: Bentar ya.
0: Oke. Apa kabar Pak Haji, sehat nggih?
1: Sehat baik Mas. Kita lama gak ketemu ya.
0: Betul.
1: Gak nyambung suara, kangen sama Mas Haji.
0: Obat kangennya lagu apa Pak Haji?
1: Lagunya Ebi Haji ada?
0: Ada.
1: Ebi-nya nanti nama saja.
0: Siap.
1: Nanti dan salam dulu.
0: Gila.
1: Untuk Jak Jawi Pak, siapa Pak Tinggo?
0: Yang tadi ada Pak Tinggo nggih.
1: Pak Jamil.
0: Nggih.
1: Terus yang baru itu?
0: Yang tadi ada Mbak Kinza, ada Mbak Kinanti.
1: Oh, yang Tinggo, Kinanti. Terus yang Mbak Timur yang masih cewek kelihatannya.
0: Ada Bunda Kartini.
1: Oh, Bunda Kartini. Terus yang ada yang satu itu masih?
0: Pak Sukri sama Bunda Marni.
1: Oh iya, semuanya sudah.
0: Nggih.
1: Untuk Mbok Maya, Mbok Media, Bagian Desik, Mami Rian, Mami Anto, Ataman, Imam Firdaus, Inga, Inanti, Pak Irwan. Semuanya sudah Mas Jenny.
0: Nggih Pak Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman di Bertais ya, sudah selesai hujatnya katanya di Bertais. Baik, benar kita ke lagu dulu ya, nanti kita akan sambung setelah beberapa lagu berikut. Kita ke sehari ini dengan Aisyah Rani dengan Cinta Terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, pukul 15:45, kami ajak Anda untuk sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: partisipasi aktif warganya dan memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk itu diharapkan aparatur desa, camat, lurah, hingga kepala desa menggali potensi pajak karena objek pajak dapat menjadi penyumbang PAD bagi daerah. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Mahar beranda cita-cita untuk sore hari ini di hari Sabtu hadir dengan Green Radio. Di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk lebih dekat dengan pemanfaatan hutan mangrove yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, data dari inventarisasi lingkungan hidup terbaru di NTB, wilayah ini memiliki sebaran hutan mangrove yang cukup luas dan cukup signifikan ya di kedua pulau, yakni di Pulau Lombok dan juga di Pulau Sumbawa. Tercatat sekitar 10.660 hektar ya, hingga 18.356 hektar. Ini berdasarkan perbedaan metodologi klasifikasi citra satelit dan juga data KLHK. Kemudian kalau di Pulau Sumbawa sendiri memiliki luasan terbesar mencapai 8.454 hektar. Kabupaten Sumbawa ini menjadi daerah yang memiliki luas mangrove terluas. Ini sekitar 6.920 hektar. Di Pulau Lombok sendiri ada sekitar 2.206 sampai dengan 3.304 hektar. Nah, wilayah konsentrasinya berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Ini sekitar 1.881 hektar. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara. Lebih lanjut pendengar, bahwa berdasarkan analisis indeks vegetasi NTB, sebaran mangrove ini terbagi menjadi kategori jarang. Ini kurang lebih luasnya ada 4.968 hektar are. Untuk yang sedang 2.516 hektar are dan lebat 4.928 hektar are.

pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah.

Pemanfaatan ekosistem mangrove di NTB saat ini difokuskan pada tiga pilar utama kelestarian. Yang pertama, mitigasi perubahan iklim dan juga penyerap karbon. Mangrove di wilayah pesisir NTB pendengar bertindak sebagai penyimpanan karbon alami yang sangat efektif. Nah, vegetasi baku di Lombok dan Sumbawa ini mampu menyimpan karbon di dalam sedimen lumpurnya dengan kapasitas hingga 6 sampai 8 ton. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan serapan hutan tropis di daratan. Ini menjadi bagian dari target RPJMD NTB dalam menekan emisi gas rumah kaca. Kemudian yang kedua, sebagai benteng alami dari abrasi dan juga tsunami. Garis pantai NTB yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dan juga Laut Flores ini sangat rawan terhadap abrasi dan juga hantaman ombak besar. Akar kokoh dari spesies dominan di NTB seperti Rhizophora epilocata dan juga Rhizophora mucronata ini berfungsi mengikat sedimen lumpur dan juga mereduksi energi gelombang laut secara signifikan. Dan terakhir, menjaga keanekaragaman hayati. Kawasan hutan mangrove di NTB tentunya merupakan rumah bagi produktivitas pertanian pesisir. Struktur akarnya dimanfaatkan sebagai tempat asuhan bagi komoditas bernilai seperti udang faname, kemudian juga kepiting bakau, dan berbagai benih ikan karang. Nah, tentunya daerah seperti Kecamatan Lembar yang ada di Lombok Barat ini mencatat nilai manfaat ekologi perikanan yang sangat tinggi dari hutan mangrove yang utuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya benar, walaupun memiliki potensi yang sangat besar, tetapi juga keberadaan hutan mangrove di Nusa Tenggara Barat tentunya juga mengalami ancaman deportasi pesisir akibat alih fungsi menjadi tambak intensif. Pemerintah daerah juga sudah berkolaborasi dengan sektor swasta mempercepat restorasi. Salah satu aksi nyata yang terbaru adalah pada bulan Juli ini di 2026 dilakukan penanaman dan rehabilitasi lahan mangrove seluas 484 hektar di NTB dengan melibatkan lebih dari 1.500 warga untuk menanam sekitar 1,5 juta bibit rhizophora. Studi kasus dan inovasi lokal di Nusa Tenggara Barat, ya, kalau melihat beberapa wilayah persebarannya, di wilayah Gili Sulat dan Gili Lawang, Lombok Timur, memiliki pola zonasi tumbuh mangrove terlengkap dan terunik, dimanfaatkan sebagai kawasan ekowisata dan edukasi lingkungan guna membatasi alih fungsi lahan destruktif. Kemudian yang ada di wilayah Lombok Barat di Kecamatan Lembar, ini terintegrasi pemanfaatan mangrove melalui sistem silvopisceri atau wangmina. Masyarakat membudidayakan kepiting dan juga ikan tanpa merusak pohon bakau, memberikan nilai ekonomi sekaligus juga menjaga kelestarian hutan. Sedangkan yang ada di Desa Penyaring, Sumbawa, lokasi penelitian dan juga restorasi aktif untuk mengukur tingkat kerapatan vegetasi terhadap perlindungan pemukiman dari banjirop.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Selain pelayanan tenaga kerjaan, juga butuh pengawasan sejauh mana kerjasama, koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi yang lain.
3: Untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu, karena dari pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
0: Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar pada calon pekerja migran Indonesia. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Melalui Dinas Tenaga Kerja, koordinasi dengan kepolisian diperkuat untuk mengawasi mobilitas pekerja migran, sekaligus memastikan seluruh calon PMI berangkat melalui prosedur resmi, sehingga terhindar dari praktek perdagangan dan penyelundupan orang. Maya Oktaripa melaporkan.
2: Lebih konsen, lebih intens untuk melakukan koordinasi, dan perlu ada pengawasan-pengawasannya.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memperkuat kerjasama dengan kepolisian dan berbagai instansi, salah satunya Australian Federal Force, untuk mencegah pekerja migran Indonesia PMI menjadi korban penyelundupan orang. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, Lombok Tengah dipilih oleh Australian Federal Force karena memiliki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Keberadaan bandara internasional kawasan wisata Selat Pelabuhan Awang dinilai membutuhkan pengawasan yang lebih kuat untuk mengantisipasi potensi penyelundupan orang.
2: Ini pulau di tengah-tengah laut kan, daerah pulau, kepulauan kecil ini kan. Nah, sangat dibutuhkanlah pengawasan semua lini, terutama bagaimana pertiban pengawasannya penduduk Lombok Tengah kita. Itu tugasnya

0: kerjasama koordinasi dengan lembaga-lembaga atau instansi yang lain. Nah, contoh tenaga kerja, PMI, jadi dia keluar, kemudian ada juga yang masuk ke Lombok Tengah. Nah tentu kita harus lebih konsen, lebih intens untuk melakukan koordinasi. Dan perlu ada pengawasannya.
1: Ia menyebut berdasarkan data yang disampaikan Kapolres Lombok Tengah, hingga saat ini wilayah Lombok Tengah masih tergolong aman dan belum ditemukan kasus penyelundupan orang yang mengganggu stabilitas keamanan maupun pembangunan daerah. Meski demikian, ia menegaskan potensi kejahatan tersebut tetap harus diantisipasi. Karena itu koordinasi lintas sektor melalui forum koordinasi pimpinan daerah terus diperkuat dengan melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah desa, hingga aparat kewilayahan seperti Babin Kamtibmas dan juga Babinsa.
2: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur tetap mengedepankan perlindungan dan penempatan yang jelas bagi para pekerja migran Indonesia. Untuk itu, para PMI didorong untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur yang resmi. Yuni Herwati melaporkan.
3: Jadi untuk kita memberikan perlindungan itu kalau berangkat dan kita tidak tahu.
4: Perlindungan dan penempatan kerja bagi pekerja migran Indonesia PMI melalui mekanisme resmi dipastikan tetap dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, Haji Suroto, mengatakan perlindungan PMI telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut mengatur seluruh tahapan, mulai dari persyaratan menjadi PMI, proses penempatan, hingga perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke Indonesia. Di tingkat daerah, Haji Suroto mengatakan, pemerintah juga telah memperkuat perlindungan melalui peraturan daerah yang ada. Penempatan kerja secara prosedural menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan kepada PMI.
3: Aku, saya PMI. Buktinya berangkat, buktinya ke pas menjadi PMI apa, kan harus bisa ditunjukkan. Baru dia ngomong tentang perlindungan. Jadi kalau buktinya sebagai PMI aja, enggak punya tapi minta perlindungannya banyak kan bisa. Kalau buktinya, saya PMI, buktinya saya berangkat berumur saya ini, berangkat ini, perjalanan saya bekerja di sini, melalui PT ini, dan kemarin di SISPO terdaftar ada namanya, atau di tiap kerja ada, kalau ada masalah kan tinggal kita hubungi PT-nya, tinggal kita hubungi BPJS tenaga kerjanya, hak-haknya semua akan dipenuhi.
4: Haji Suroto mengatakan jumlah PMI asal Lombok Timur yang berangkat melalui jalur resmi terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 15.463 orang diberangkatkan ke berbagai negara tujuan, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 13.000 orang. Akan tetapi pada tahun 2026 ini, jumlah keberangkatan diperkirakan sedikit menurun karena mulai terbukanya lapangan kerja baru di dalam daerah yang menyerap cukup banyak tenaga kerja. Haji Suroto menambahkan, Malaysia masih menjadi negara tujuan utama PMI asal Lombok Timur. Sekitar 80% pekerja migran dari Lombok Timur bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit karena dinilai memiliki etos kerja yang baik dan disiplin.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pekerja migran Indonesia kerap menjadi sasaran berbagai tindak kejahatan di luar negeri. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat menginginkan agar pemerintah dan pihak-pihak terkait memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada para pahlawan devisa tersebut. Berikut komentar dari masyarakat.
5: Saya Alvin dari Udayana. Perlindungan itu udah pasti banget karena banyak banget kasus yang pekerja imigran kita tuh kurang dapat perlindungan. Terus juga dalam proses orang kita mau kerja ke luar negeri itu, menurut saya ada dapat cerita sih dari teman, itu prosesnya lumayan rumit juga, entah itu ngurus-ngurus visa, paspor dan sebagainya. Mungkin itu bisa dibuat lebih mudah, nggak dipersulit, karena pemerintahan kita nih untuk ngurus-ngurus hal yang kayak gitu tuh perlu makan waktu yang lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Jadi mungkin bisa prosesnya dibuat lebih mudah, tidak diberatkan ke kita yang mau kerja keluar gitu.
6: Perkenalkan, nama saya Pajrina Herunisa dari Lombok Timur. Yang diharapkan ya tentunya dari tenaga kerja Indonesia, terutama itu butuhnya perhatian dari pemerintah, khususnya dari perlindungan yang harus didapatkan oleh TKI yang ada di Indonesia juga tentunya. Karena kan jauh juga dari keluarga, tentu saja harapan keluarga pun juga pengennya yang terbaik gitu. Itu sih yang penting untuk harapannya, semoga dari pemerintah pun juga memberikan perhatian yang lebih kepada TKI Indonesia.
7: Perkenalkan nama

0: Saya Samsul Mahrib, saya dari Lombok Timur. Untuk pemerintah sih lebih ke arah menekankan lagi dari segi selektif terhadap pegawai-pegawai yang diberangkatkan begitu Pak. Dan juga untuk teman-teman yang menjadi TKI, mengingat sekarang bukan hanya pemerintah yang harus perlu diberi saran, namun pada diri sendiri untuk bawa sadar akan konsekuensi dari ilegal tersebut begitu Mas.
1: Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar menyoroti masih adanya persoalan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang berangkat ke luar negeri melalui jalur tidak resmi. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap proses penempatan PMI agar kasus penipuan dan juga pelanggaran hak pekerja migran dapat ditekan. Seperti apa penguatan pengawasan tersebut? Berikut penjelasan Haji Muazzim Akbar dalam wawancara singkat bersama Ahmad Yani.
2: Ini kan PMI kita yang ke Jepang ada yang sampai kena tipu dan lain sebagainya. Ini sebenarnya perlindungan PMI kita di NTB seperti apa harusnya Pak?
3: Iya, jadi kemarin juga pada saat kami RDP dengan Kementerian KP2MI sudah kami sampaikan bahwa banyaknya penempatan pekerja migran Indonesia, terutama sekali yang ke Jepang, ya, yang dilaksanakan oleh LPK, tidak dilaksanakan oleh P3MI yang memang resmi mendapatkan izin dari pemerintah atau dari kementerian. Nah ini kemarin saya sudah coba evaluasi dan kita berharap bahwa memang tugas dari LPK itu kan memang dia hanya melatih, tidak bisa dia menempatkan. Nah untuk itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa jangan tertipu dengan LPK. Begitu dia latih bahasa, latih yang lain-lainnya di LPK itu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna jasa di luar negeri, ya khusus untuk melatih mereka setelah mereka mendapatkan sertifikasi ya sebagai PMI yang memang dikirim sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar negeri, ya kita harapkan ya supaya yang bersangkutan mencari informasi apakah PJTKI mana yang bisa menempatkan ke Jepang. Yang kedua termasuk juga agar program G2G yaitu government-to-government yang dilakukan oleh Kementerian Pekerja Migran Indonesia yaitu PMI.
2: Kalau selain ke Jepang untuk perlindungan PMI secara keseluruhan kita sudah seperti apa? Ada perbaikan nggak dari tahun-tahun yang Pak Haji Muazzim pantau?
3: Sudah mulai terus kita lakukan perbaikan ya untuk perlindungan, terutama sekali perlindungan dari BPJS ketenagakerjaan tadi ya. Jadi ada perlindungan pra penempatan. Jadi sebelum mereka berangkat itu kalau terjadi gagal berangkat karena bukan kesalahan TKI, mereka misalnya sudah paspor, ternyata di majikan di sana ternyata ada masalah di luar negeri, itu juga mendapatkan perlindungan. Mereka juga harus mendapatkan santunan dan lain sebagainya. Jadi sebelum mereka berangkat kita juga berikan perlindungan. Masa penempatan selama mereka mau 2 tahun, 3 tahun selama di negara penempatan itu juga kita berikan perlindungan. Nah memang kemarin ada beberapa yang kami dapat informasi bahwa BPJS Tenaga Kerja ini memberikan perlindungan kepada saat jam kerja saja. Ya. Nah kemarin saya sudah menekankan bahwa jam TKI yang ada di luar negeri, baik dia sudah lagi bekerja atau dia lagi tidur atau dia lagi istirahat di luar negeri, 24 jam harus dia mendapatkan perlindungan. Ya biasa saja dia mati karena bukan kecelakaan, dia lagi jalan-jalan. Misalnya keserempet mobil atau motor, meninggal gitu. Kalau dia tidak kerja, masa nggak dapat perlindungan? Nah ini juga itu ya. Sudah. Sekarang sudah kita minta itu.
2: Haji, ada kesan bahwa PMI kita kadang-kadang calon PMI kita memaksakan kehendak untuk berangkat dan sebagainya sehingga melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Ini masih terpantau oleh?
3: Masih. Memang ada PMI kita yang memang dia tidak bisa berangkat lewat jalur resmi. Jadi terpaksa dia memakai jalur ilegal. Kenapa nih ya? Karena memang dia pernah masuk ke Malaysia misalnya. Contohnya dulu. Tetapi waktu dia masuk resmi ke Malaysia lewat jalur resmi, belum habis kontrak mereka lari dari majikan, maka mereka di blacklist oleh pemerintah Malaysia. Siapapun yang sudah masuk secara resmi di Malaysia, terus dia belum habis kontrak, dia keluar, dia melarikan diri di Malaysia, dia di blacklist oleh imigrasi Malaysia, nggak boleh masuk lagi. Sedangkan paspornya ada di sana. Nah, yang pekerja ilegal ini akhirnya pulang juga mereka karena paspornya nggak ada, karena dia sudah melarikan diri kan. Pulang dia ke Indonesia nggak pakai paspor, nanti kepingin dia ke Malaysia lagi harus pakai nama orang lain untuk dia bikin paspor dan lain sebagainya.
2: Pak Haji, terima kasih banyak Pak Haji.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
1: Terima kasih mendengar, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Meski demikian, aksesibilitas pada trotoar, penyeberangan jalan, dan juga bangunan masih perlu ditingkatkan.
5: Pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
6: Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bali. Pelibatan tersebut memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan kepada pemerintah. Wakil Ketua 1 DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali Inyoman Bawa mengatakan, pelibatan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana strategis Renstra, rencana kerja Renja, hingga musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang Provinsi Bali selama 2 tahun terakhir.
5: Saat ini untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari dinas dari pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya pada Renstra, kemudian Renja, dan yang terpenting kita 2 tahun ini sudah dilibatkan dalam kegiatan Musrembang di Provinsi Bali.
6: Meski demikian, menurut Inyoman Bawa masih ada sejumlah aspirasi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terwujud, diantaranya penyediaan aksesibilitas pada bangunan, jalur pejalan kaki, dan fasilitas penyeberangan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
5: Kami ada lagi jalan untuk menciptakan hal yang aksesibel bagi disabilitas, baik itu mereka disabilitas tunggal, ganda, ataupun bahkan disabilitas dan lebih-lebih. Intinya karena ya pemerintah sudah menganut istilahnya prinsip inklusif, maka ya itu tetap harus dilaksanakan.
6: Inyoman Bawa berharap pelibatan penyandang disabilitas terus dilakukan dengan melibatkan seluruh ragam disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya pelibatan tersebut penting agar kebutuhan setiap ragam disabilitas dapat menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Desa Tingge-Tingge, Kabupaten Buleleng terus mengembangkan transformasi digital untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.
7: Dalam mendukung kegiatan program desa digital itu,
8: sudah 5 tahun kita berjalan, itu masyarakat kami sangat antusias sekali.
9: Program desa digital di Desa Tingge-Tingge menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kominfo Santi Madeswakta menjelaskan desa digital merupakan konsep pembangunan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dinas Kominfo Santi juga mendukung program tersebut melalui pelatihan teknologi informasi bagi aparatur desa dan masyarakat serta pengelolaan server sistem informasi desa.
7: Jadi Kominfo dalam hal ini dalam mendukung kegiatan program desa digital itu, salah satunya yang pertama bahwa kami Dinas Kominfo memang belum sampai menjangkau sampai ke desa-desa untuk menyediakan layanan koneksi internet. Karena yang paling mendasar sekali dalam hal kita bisa menerapkan desa digital adalah adanya konektivitas internet yang stabil dan lancar, sehingga nantinya dalam hal memberikan pelayanan yang berbasis digital tentunya kita membutuhkan koneksi internet yang lancar dan stabil.
9: Sementara itu, pembekal Desa Tinge-Tinge Ikomang Adi Wirawan mengatakan transformasi digital yang dimulai sejak 2021 telah memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi secara daring, termasuk pengurusan surat dan layanan PAMDESA. Inovasi tersebut juga membantu warga yang berada di luar daerah untuk tetap memperoleh pelayanan tanpa harus datang ke kantor desa.
8: Walau tidak pakai sistem, tapi setiap hari sampai hari ini sudah di tahun 2026, sudah 5 tahun kita berjalan. Jadi masyarakat kami sangat antusias sekali, terutama masyarakat yang memang super sibuk dan juga masyarakat kami yang tinggal di perantauan. Jadi mereka sangat terlayani dengan baik dan juga bisa mengakses informasi tentang profil desa melalui HP-nya sendiri. Programnya untuk layanan publik pertama, terus yang kedua juga kami juga ada sistem PAMDESA, yang ada perusahaan elemen desa juga kami pakai sistem digitalisasi untuk catat meternya.
9: Selain meningkatkan kemudahan layanan, program desa digital juga didukung Karang Taruna melalui sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga memanfaatkan layanan berbasis digital. Pemerintah berharap inovasi ini terus berkembang dengan didukung konektivitas internet yang memadai, peningkatan literasi digital dan keamanan data sehingga dapat diterapkan secara optimal di seluruh desa di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng kini tidak hanya menyasar kalangan muda, tetapi juga telah ditemukan pada kelompok lanjut usia. Sehingga BNNK Buleleng memperkuat edukasi keluarga sebagai benteng utama pencegahan.
10: Anaknya itu nggak cuma dari generasi muda nih, ternyata orang-orang tua banyak yang memakai. Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Manula.
11: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi didominasi kalangan usia muda. Fenomena tersebut kini juga ditemukan pada kelompok lanjut usia atau lansia, sehingga menjadi perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Buleleng. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan pihaknya telah menerima sejumlah pasien penyalahgunaan narkotika yang berasal dari berbagai kelompok usia termasuk seorang lansia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman narkotika dapat menjangkau siapa saja tanpa memandang usia. Karena itu pencegahan harus terus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
10: Kami pun di tempat kantor kami di Jalan Talang itu kan sudah menerima beberapa pasien orang yang terdampak narkotika. Salah satunya itu yang Manula. Kenapa yang saya bilang Manula tuh orang yang udah berumur, dia jadi orang tua, jadi seorang kakek, tapi dia tidak bisa memberikan edukasi pendidikan yang baik untuk anak-anak dan cucunya. Ini yang sangat disayangkan.
11: Menurut Kepala BNNK Komang Yuda, keterlibatan lansia dalam penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan karena mereka seharusnya menjadi teladan bagi keluarga. Meski demikian, BNNK Buleleng akan terus menggencarkan sosialisasi pencegahan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan ketahanan keluarga menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Karena itu, setiap orang tua diharapkan menjadi pelopor hidup sehat tanpa narkoba dengan memberikan edukasi dan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
10: Makanya kalau emang lihat dari ketahanan keluarga, itu menjadikan pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Itu utama dulu, karena di keluarga. Kita kan pelopor nih, kita harus jadikan pelopor di keluarga kita internal sendiri untuk bisa melindungi atas apa yang kita bisa lakukan di lingkungan keluarga kita sendiri. Dimulai dari hal yang kecil.
11: Ia juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak dan memberikan edukasi mengenai bahaya narkotika sejak usia dini. Orang tua diharapkan mengawasi aktivitas anak, mengingatkan agar tidak sembarangan bergaul, tidak keluar malam tanpa tujuan yang jelas, serta tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang asal-usulnya tidak diketahui. Menurutnya, pencegahan yang dimulai dari lingkungan keluarga akan menjadi benteng paling efektif dalam melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pengprop Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprop. Pertahana I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna kembali dijagokan para voter untuk memimpin organisasi.
12: Jadi kami sampai di Desember 2026. Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali R. Tony Susiartono mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porpor Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
13: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porpor di 2027.
12: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
13: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi Haji itu bisa dua

0: Ini konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
1: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama gitu ya, dari suatu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Ana mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan Igusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Saudara pendengar, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Lombok Tengah terus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana penyelundupan orang yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Dari Studio Persatu RRI Mataram, saya Beni Pratama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Yes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir untuk Anda di hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Hari ini kami informasikan kumandang azan maghrib akan tiba pada pukul 18 lewat 15 menit. Dan nanti akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahrain. Kemudian dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan 4. Pendengar, kita mulai Mutiara Sore hari ini dengan sebuah lagu dari Debu, Ayolah Jiwa Yang Tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga kita selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa muda adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dalam usia muda terdapat kekuatan, semangat, cita-cita dan kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan. Namun, masa muda juga menjadi masa yang penuh ujian. Banyak godaan yang dapat menghancurkan masa depan seseorang. Salah satunya adalah narkoba. Narkoba bukan hanya merusak tubuh manusia, tetapi juga menghancurkan akal, merusak hati, memutus hubungan dengan keluarga, dan menjauhkan seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Ya artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seorang muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Narkoba adalah salah satu bentuk perbuatan yang membawa manusia menuju kehancuran. Banyak remaja terjerumus ke dalam narkoba karena awalnya hanya ingin mencoba. Mereka berkata, saya hanya sekali mencoba, atau saya bisa berhenti kapan saja. Namun seringkali sesuatu yang dianggap kecil menjadi awal dari kehancuran yang besar. Narkoba dapat mengambil hal-hal berharga dalam kehidupan, menghilangkan kejernihan berpikir, merusak kesehatan tubuh, menghancurkan masa depan dan cita-cita, menyakiti orang tua yang mencintai kita, membuat seseorang lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menghilangkan akal dan kesadaran termasuk perkara yang dilarang dalam Islam, karena akal adalah karunia Allah yang harus selalu dijaga. Maka wahai para pemuda Islam, jangan biarkan masa mudamu dihancurkan oleh sesuatu yang hanya memberikan kesenangan sesaat tapi membawa penyesalan panjang. Ingatlah bahwa orang tua menaruh harapan besar kepada kita. Mereka bekerja keras, berdoa dan berkorban agar anaknya menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat. Jangan tukarkan masa depan dengan kenikmatan sesaat. Jika ada teman yang mengajak kepada narkoba, maka beranilah untuk berkata, aku ingin menjaga diriku, aku ingin membahagiakan orang tuaku, aku ingin hidup dalam ketaatan kepada Allah. Carilah lingkungan yang baik, teman yang mengingatkan kepada kebaikan, dan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya artinya, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus menjaga diri dan orang-orang kita cintai dari jalan yang membawa kepada kehancuran. Narkoba tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga merusak hubungan manusia dengan Allah. Orang yang sudah terjerumus dalam narkoba seringkali meninggalkan kewajiban. Sholat menjadi berat, membaca Al-Quran terasa jauh, hati menjadi keras, dan dosa terasa terbiasa. Padahal Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini mengingatkan bahwa tubuh dan kehidupan yang kita miliki adalah amanah dari Allah. Kita tidak boleh merusaknya dengan sesuatu yang membawa kebinasaan. Jangan pernah merasa keren karena menggunakan narkoba. Kekuatan seorang pemuda bukan ketika ia berani mencoba sesuatu yang haram, tetapi ketika ia mampu menolak ajakan

meninggalkan yang buruk. Orang hebat bukanlah orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba Allah yang menjaga amanah kehidupan, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menggunakan masa muda untuk mencari ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Bahrain dengan judul Bahaya Narkoba bagi Remaja. Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 1-4 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Apiatun Rahmaniyah.

0: 字。
1: 佛的宝龙王，
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengar pukul 18 lewat 15 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Terus satu RRI.
1: Luar kacamata bukan obat penyembuh, melainkan alat bantu optik yang mengoreksi kelainan refraksi agar cahaya jatuh tepat di retina. Memakai kacamata secara rutin tidak akan membuat mata ketagihan atau menambah tingkat minus. Sebaliknya, enggan memakai kacamata padahal butuh justru memicu mata tegang dan pusing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, pukul 19.20 menit, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Ya, mendengar dari ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-12 NTB 2026. Kontingen Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berhasil mengumpulkan 27 medali ya hingga Jumat 17 Juli 2026. Nah, berdasarkan data bidang pertandingan Poprov ke-12 NTB 2026, perolehan tersebut terdiri atas 6 medali emas, 9 medali perak, dan 12 medali perunggu. Ketua Koni Kabupaten Dompu, Asrullah, mengakui upaya untuk mempertahankan posisi sebagai juara kedua seperti pada Poprov ke-11 tahun 2023 cukup berat dilakukan. Menurutnya kondisi tersebut tidak terlepas dari keterbatasan anggaran serta sejumlah cabang olahraga yang tidak diikuti oleh Kabupaten Dompu. Ia menjelaskan bahwa sejumlah cabang olahraga yang memiliki potensi menyumbangkan banyak medali tidak diikuti oleh Kabupaten Dompu. Nah, selain karena belum adanya kepengurusan, Dompu juga belum memiliki atlet pada cabang olahraga tersebut. Beberapa cabang olahraga yang menjadi penyumbang medali terbanyak diantaranya aerosport, para layang, terjun payung, golf, dan dansa sport. Total medali yang diperebutkan pada cabang-cabang tersebut mencapai sekitar 60 medali. Dengan jumlah medali yang cukup besar, cabang olahraga tersebut praktis hanya diikuti oleh beberapa daerah. Kondisi ini membuat daerah yang memiliki atlet pada cabang olahraga tersebut berpeluang besar menambah perolehan medalinya. Meski demikian, Asrullah tetap optimis perolehan medali Kabupaten Dompu pada Poprov ke-12 NTB 2026 akan jauh lebih baik dibandingkan dengan Poprov ke-11 NTB tahun 2023. Sementara itu, dari 27 medali yang diperoleh, Kabupaten Dompu yakin untuk medali emas Dompu masing-masing dipersembahkan oleh Ardiansah dari cabang olahraga catur kelas catur kilat, kemudian M. Okdayansa dari cabang judo kelas 81 kg, kemudian M. Isna ini dari selancar kelas longboard, dan Susilawati dari anggar kelas saber perorangan putri, Mega Mustikan dari panjat tebing kelas speed putri, serta Tirtan Putri dari kickboxing kelas 53 kg. Selain tambahan medali perunggu lainnya disumbangkan oleh cabang olahraga drum band kelas baris berbaris. Intan dari kelas 53 kg. Kemudian juga ada Reni Maharani dari kuras kelas 48 kg. Ada juga Ardi dari kuras 48 kg. Kemudian juga ada Lutfi dari judo, dan Alpian dari selancar ombak, dan Siti Julianti dari anggar. Dengan perolehan 6 emas, 9 perak, 12 perunggu tersebut, kontingen Kabupaten Dompu masih berpeluang menambah pundi-pundi medali pada pertandingan yang masih berlangsung hingga penutupan Poprov ke-12 NTB 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, pukul 19.30 menit, saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat, dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Webinar pukul 19.54 menit dan nanti di jam pukul 20 waktu Indonesia Tengah seperti biasa. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran berita nasional ya dari Pro 3 Jakarta. Usai berita nasional nanti akan ada rekan saya Sari Wisadawati yang akan menggantikan tugas saya. Terima kasih untuk Anda yang sudah terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Tetap sehat, sampai jumpa di tugas saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Sukantris Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan

0: merayakan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi.

0: Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
1: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakili Bapak Gubernur ada 1.920 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
0: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
2: Bahwa DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya. Bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke Malaysia nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
0: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
5: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
4: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
6: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus soalnya karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
4: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
3: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
7: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
8: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan di bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
7: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
9: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
7: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
10: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TGSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
11: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
10: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
11: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
10: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
13: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan

0: tersebut.
1: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
1: Membangun top nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
0: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
2: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
0: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
3: Ini kan prosesnya lama.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak terrepresentasikan.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
5: Ya baik, benar. Menyelenggarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
6: halo,
5: iya Pak. Ya.
6: Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
5: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
6: Iya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
5: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
6: Iya, dilaksanakan berapa hari?
5: Kita dilaksanakan selama 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
6: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia
5: dan iya.
6: Ekonomi Jambi.
5: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris malam ini sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Prasata Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda? Malam hari ini pendengar, saya Sari Widawati menjumpai Anda kembali. Kita sama-sama menikmati malam Minggu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan berbagai rangkaian acara yang bisa menghibur Anda menikmati malam hari ini ya. Tadi kita sudah awali dengan Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, ada banyak lagu-lagu dan juga informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, pernahkah Anda mendengar istilah brain rot gitu ya? Di era digital, masyarakat kita semakin akrab dengan media sosial, video pendek, dan berbagai konten yang diakses dalam hitungan detik. Tapi di balik kemudahan ini muncul fenomena yang kini banyak sekali diperbincangkan, ya ini brain rot ya, di mana secara umum brain rot ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi menurunnya kemampuan berpikir, fokus dan juga konsentrasi akibat terlalu sering mengonsumsi konten digital yang dangkal, repetitif dan bahkan bersifat hiburan instan. Nah, pendengar, meski bukan diagnosis medis resmi, tapi fenomena ini menjadi perhatian karena semakin banyak dialami oleh generasi yang tumbuh bersama internet dan juga media sosial. Jadi menurut informasi yang disampaikan dalam program edukasi kesehatan Kementerian Kesehatan RI, kebiasaan scrolling media sosial secara berlebihan ini dapat membuat otak terus-menerus menerima rangsangan cepat. Akibatnya, seseorang menjadi lebih sulit berkonsentrasi pada aktivitas yang membutuhkan fokus dalam waktu lama, ya seperti misalnya membaca, belajar, atau bahkan menyelesaikan pekerjaan. Nah, brain rot ini ya dikaitkan dengan menurunnya kemampuan berpikir kritis. Ini salah satunya ya karena paparan konten singkat yang terus berganti, yang akhirnya membuat otak kita terbiasa menerima informasi secara instan tanpa proses analisis yang mendalam. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa mengurangi kemampuan seseorang untuk memahami persoalan yang kompleks dan mengambil keputusan secara matang. Jadi ini dia pentingnya kita untuk benar-benar membatasi screen time ya, membatasi waktu untuk scrolling entah itu di media sosial atau mungkin kita nonton konten-konten short yang ada di YouTube ya, itu salah satunya juga bisa menjadi salah satu faktor dari penyebab brain rot ini sendiri. Jadi kalau misalnya nggak mau terlalu semakin berdampak, semakin parah akibatnya, dampaknya begitu pendengar, memang mulai dari sekarang harus ada itu ya, kita menahan diri untuk tidak terlalu berlama-lama scrolling di media sosial.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perubahan iklim kini menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Lombok Utara. Intensitas hujan yang sulit diprediksi, musim kemarau yang semakin panjang, hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi, mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi agar dampaknya dapat ditekan sejak dini. Kepala BPBD Kabupaten Lombok Utara Muhammad Zaldi Rahadian mengatakan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fokus penting dalam mengurangi resiko bencana. Menurutnya, program yang disusun pemerintah harus berjalan seiring dengan inisiatif masyarakat di tingkat desa agar upaya mitigasi dalam memberikan hasil yang berkelanjutan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga

0: besar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna. Ayo, Bu, duduk, Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak dulu ketika sawah kita kekeringan? Kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling orang-orang.

0: sekarang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
1: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
0: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya. Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
0: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita, bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

terbuka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Peringat Prosa Tera Lima Taram, satu mini drama tadi ya. Sudah kita dengarkan produksi dari RRI Sibolga dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan. Selanjutnya pendengar di musik dan informasi, masih akan terus menemani Anda menikmati malam minggu malam ini hingga nanti jelang pukul 22 ya, sebelum kita bergabung sama-sama di Ruang Rindu seperti biasa. Nanti akan ada Ruang Rindu spesial mancanegara tahun 80-an, 90-an. Wah, nostalgia nih kita nanti nih.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1 Mataram.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Lagu ini cukup lama pendengar ya. 2010 deh kalau nggak salah, Mika Tambayong. Ini pas Mika Tambayong juga lagi rame-ramenya main sinetron, terus tiba-tiba dia nyanyi. Ternyata nggak lanjut nyanyinya ya, dia fokus di acting pendengar bahkan sampai saat ini. Dan ya, pendengar Persatuan Hati Mataram, memang perjalanan hidup seseorang itu memang macam-macam ya, kayak roller coaster, naik turun gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal acting ya, ini nggak jauh-jauh dari dunia peran ya, film, teater gitu ya. Anda lebih suka nonton teater atau film? Ada film baru pendengar di Odyssey ya, film terbaru garapan Christopher Nolan dengan genre mid action epic, di mana film dengan skala besar yang memiliki latar mitologi ini dipenuhi dengan adegan aksi dan petualangan. Boleh lah ya, ini jadi alternatif rekomendasi buat nonton mungkin ya pendengar. Tapi ternyata belum ini pendengar ya, udah nyampe ke Indonesia enggak ya? Harusnya sih sudah, karena film ini pendengar dijadwalkan memang tayang di seluruh jaringan bioskop Indonesia itu pada hari Rabu kemarin. Anda udah nonton belum ya? Padahal di Amerika sendiri pendengar film ini baru tayang kemarin tanggal 17. Film ini sendiri pendengar menceritakan tentang mitologi Yunani yang dipenuhi dengan dewa, monster, pertarungan besar, serta petualangan dengan tayangan sinematik yang menakjubkan. Jadi kalau misalnya Anda suka banget genre film yang sejenis ini ya, dengan efek-efek yang luar biasa sinematik, bolehlah ya nonton ini besok. All I know.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Pelajaran Porprov ke-12, pendengar. Ada yang berbeda dari keikutsertaan kontingen Kabupaten Dompu pada ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun ini ya. Dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan, ternyata tidak terdapat cabang olahraga sepak bola yang diwakili Persidom Dompu. Hal ini terlihat dari pembagian grup cabang olahraga sepak bola yang dirilis panitia Porprov 12 NTB, di mana dalam daftar peserta nama Persidom sebagai tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Dompu tidak tercantum. Nah, hal ini dijelaskan oleh Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, pendengar, menjelaskan bahwa absennya Persidom ini bukan karena minimnya prestasi atau tidak adanya atlet, melainkan akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki kontingen Dompu pada Porprov kali ini. Sayang sekali ya. Menurutnya sejak awal, KONI menetapkan kebijakan agar seluruh cabang olahraga yang memiliki kepengurusan tetap dapat berpartisipasi di Porprov ke-12. Konsekuensinya, anggaran yang tersedia ini harus dibagi kepada seluruh cabang olahraga maupun melalui skema sharing budget. Jadi dijelaskan juga ya bahwa kebijakan ini juga diterapkan pada cabang olahraga futsal, di mana tim futsal putra ini tetap mendapat dukungan anggaran KONI, sedangkan futsal putri memilih berangkat secara mandiri tanpa menggunakan dana APBD yang dikelola KONI. Skema serupa juga kemudian ditawarkan kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kabupaten Dompu, di mana dalam skema itu KONI menanggung biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi atlet selama mengikuti Porprov. Sedangkan kebutuhan perlengkapan pertandingan seperti sepatu dan peralatan lainnya menjadi tanggung jawab PSSI. Nah, Asrullah juga mengatakan ketidaksanggupan ini dipengaruhi oleh kondisi keuangan PSSI Dompu yang baru saja menyelesaikan kompetisi Liga 4 sehingga belum memiliki kemampuan untuk menanggung sebagian kebutuhan pembiayaan tim sepak bola menuju Porprov 12. Akibatnya, cabang olahraga sepak bola tidak mengirimkan wakil dari Kabupaten Dompu pada Porprov 12 NTB 2026. Namun demikian, pendengar, KONI juga memastikan keputusan ini diambil melalui komunikasi bersama dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta komitmen agar sebanyak mungkin cabang olahraga tetap dapat tampil mewakili Kabupaten Dompu.

0: kamu suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, kill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy. Sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas

melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Kontingen Kabupaten Dompu, pendengar. Sampai hari ini, wow, keren ya. Jadi teman-teman dari Kontingen Dompu ini sudah berhasil mengumpulkan 27 medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-12 NTB 2026 hingga 17 Juli 2026. Jadi ini juga datanya berdasarkan

terdiri atas 6 medali emas, 9 perak dan 12 perunggu. Wow, luar biasa keren. Semangat dan selamat juga untuk Dongku ya. Setelah ini pendengar, saya akan kembali untuk Anda di Ruang Rindu.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

yang rindu malam hari ini pendengar ya, kita akan sama-sama menikmati lagu-lagu mancanegara. Kali ini untuk era tahun 80-an dan 90-an. Jadi buat generasi boomer dan Gen X ini kayaknya waktunya reunian dan nostalgia. Nanti saya akan terima telepon dari Anda mendengar seperti biasa ya. Tapi kita buka dulu dari miliknya Lionel Richie barengan Diana Rose. Pendengar ada Endless Love, sama nanti bakalan ada Lost Without You dari Bebe dan juga Cece Winnie.

0: interaksi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tiara di Mataram. Kembali lagi ya di Ruang Rindu pendengar. Silakan ya di 081 8 02 05 6000 dan juga di 0370 6465 21 sampai dengan jam 11 pendengar untuk Ruang Rindu malam hari ini. Harapannya memang pendengar ya, kehadiran Ruang Rindu tuh bisa menjadi sarana kita untuk mengobati rasa rindu gitu ya. Ini apalagi lagu-lagunya ini benar-benar lagu-lagu nostalgia pendengar Prosatara di Mataram, yang saya yakin ini kalau misalnya tahun lagu-lagu yang rilisnya tahun 80-an, 90-an, ini udah lagu-lagu yang dinikmati oleh para generasi, bahkan mungkin baby boomer pun ya, kelahiran 50-an juga menikmati lagu-lagu ini. Ya karena ayah saya sendiri kan kelahiran 50-an ya, beliau adalah baby boomer pendengar. Itu lagu-lagu kesukaannya tuh kayak White Lion ya, yang notabene rilis tahun 70-an, 80-an, udah gitu Bryan Adams pun beliau juga sangat menyukainya. Ya kan ini rentang waktunya kan jauh ya, makanya saya bilang lagu-lagu nostalgia ini sih benar-benar saya yakin ini bisa Anda nikmati juga. Para baby boomer, Gen X, Gen Y, milenial pun juga terkontaminasi. Saya sebagai milenial juga terkontaminasi nih lagu-lagu tahun 80-an. Tapi kalau yang ini saya hadirkan dulu ya, satu lagu yang rilis di tahun 97, ada Boyz II Men.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mata.

0: Kita terima lagi penelpon. You ada siapa nih di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Ini Tiga, Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Tajudini Minahasa.
0: Hah, siapa?
1: Tajudini Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa, Wow, jauhnya Minahasa. Oke deh, Kakak Tajudin.
1: Iya, Mbak Asari.
0: Kabar ya, api-api wae.
1: Udah lama kita nggak ngobrol ya.
0: Iya nih. Oke, langsung deh.
1: Jadi, kami buat semuanya aja deh ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Sarinya, selamat malam. Kita ketemu lagi ya. Ya, kita okay. Akan. Terima kasih.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih kembali. Kata Judin, ditungguin ya. Thank you banget loh, jauh-jauh nelfon dari Minahasa. Jauhnya, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga puasa lagi kubil. Pulsanya gitu loh, diganti dengan lebih banyak lagi. Kok jadi bahas puasa sih, jauh banget. Ya udah, pendengar, saya tunggu lagi. Ini nomor GSM-nya agak-agak terganggu begitu pendengar ya. Kalau misalnya belum bisa terhubung lewat GSM, Anda bisa telepon ke 646521 atau di 0370. Ya itu aja sih, 646521 pendengar ya. Karena nomor GSM-nya kadang-kadang agak sedikit gangguan juga ini ya. Oke, kita masih tunggu lagi. Pendengar, sekali lagi saya informasikan, kalau misalnya melalui GSM tidak bisa terhubung, pendengar, Anda bisa mencoba di 646521. Ini banyak yang berusaha masuk lewat GSM. Nah, kita coba ya. Mudah-mudahan yang ini bisa nih. Halo.
2: Selamat.
0: Oke, okay. Alhamdulillah terhubung. Selamat malam juga. Siapa di mana ini?
2: Raja nih.
0: Raja, raja apa? Raja
2: Kelana.
0: Raja Kelana. Oke, okay, deh, sedang berkelana kah berarti sekarang?
2: Iya, berkelana keliling-keliling.
0: Oh, keliling-keliling ya. Di mana? Keliling-keliling di mana aja, Tuj?
2: Mataram. Seluruh Indonesia.
0: Oke, siap.
2: Siapa ini, Pak?
0: Sari di sini.
2: Dari Wajib, Pak.
0: Jadi
2: belum siang, ya? Siapa-siapa yang masuk tadi?
0: Siapa-siapa? Ada banyak lah, ya.
2: Yang tadi itu, ya.
0: Kenang,
2: ya, teman tadi itu. Gimana sih, bilang itu?
0: Gimana?
2: Di Pulau ini, teman, Pak Gajudin tadi itu.
0: Di Minahasa. Halo, suaranya kecil banget, putus-putus, halo. Tidak jelas.
2: Halo.
0: Iya, halo. Silakan Bang Raja.
2: Apa lagunya?
0: Raja Juli Antoni. Kok saya langsung ingat Raja Juli Antoni sih. Abis ini My Heart Will Go On, Celine Dion. Terus nanti bakalan ada What Can I Do To Make You Love Me. Itu dari The Course. Iya ya, what can I do abis ini? Iya, ditungguin ya.
2: Selamat malam ya.
0: Terima
2: kasih. Kita sama Pak Edward. Dimanti, saya mantan, ngani rasis. Terus, rasa sini, Bang Wajar, Orgok. Terus, punya di Bandung Putih, akan wajar, Mbak Ayu. Terus, ya, tinggal di Bantin Gu. Sudah di kelas, sampai kelas ya. Pasti saya minta bisa nggak lama
0: sih jadi iya
2: sakit ya begitu deh.
0: Oke,
2: assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja, bukan Raja Juli Antoni ya. Halo, selamat malam.
3: Halo juga, selamat malam, Pro 1, Ruang Rindu.
0: Iya, kok kayaknya ceria banget, siapa di mana ini?
3: biasa aja dengan Cliff pendatang baru ini.
0: Cliff means lembah nggak sih? The cliff.
3: Cliff. Kenapa?
0: Iya, enggak. Cliff itu ngingetin saya bahwa cliff itu kan lembah ya bahasa Inggrisnya.
3: Tapi sekarang saya di puncak loh.
0: Di puncak? Di mana itu?
3: Di puncak Cikala, dekat-dekat RRI Manado. Kan saya dari Manado.
0: Masya Allah, Manado pula yang nelpon. Oke, luar biasa, mantap. Ini berarti lewat RRI digital ya? Lewat RRI digital dengan ya? Wah, luar biasa.
3: Ke NTB ya, NTB kan?
0: Iya, betul. Dengan siapa ini ngomong-ngomong?
3: Gimana?
0: Dengan siapa ini? Cliff juga namanya?
3: Cliff.
0: Oke, Bang Cliff. Kalau Manado sebutannya apa tuh ya?
3: Kalau apa tuh?
0: Abang, kakak, mas.
3: Kalau di sini bisa panggil, kalau belum kawin panggil nyong. Bisa juga bung, kakak boleh.
0: Oke.
3: Kalau abang kayaknya itu Sumatera.
0: Sumatera ya. Jadi saya manggilnya apa nih, bung? Kakak,
3: Bung Cliff aja.
0: Bung Cliff, oke. Okay.
3: Tapi nggak apa-apa, kakak, bung. Yang penting jangan apa ya?
0: Jangan apa?
3: Pokoknya jangan diseberang lah.
0: Oke, deh lanjut.
3: Kabar, Sari? Saya mau tanya dulu sama penyiar ini. Soalnya saya kan pendatang baru.
0: Oke. Okay.
3: Jadi nggak apa-apa kan saya tanya gimana kabar malam hari ini?
0: Alhamdulillah, senang, sehat, bahagia, dan kaya raya.
3: Amin.
0: Ya.
3: Mandalikanya gimana di sana?
0: Mandalika kayaknya selalu bahagia juga deh. Mandalika mah selalu rame. Dia pagi, siang, sore, malam nggak pernah sepi.
3: Pak, ya jadi kebetulan saya gini kan. Saya kan suka ke MGP kan, MotoGP kan.
0: Gitu. Oh ya.
3: Dengar-dengar tahun ini ada nggak ada pertandingan apa? Balapan di tahun di apa di Mandalika di sana di Lombok Tengah kan?
0: Iya.
3: Jauh nggak dari Mataram?
0: Sekitar 40 sampai 60 menit perjalanan.
3: Dekat loh, itu daratan
0: deket
3: atau?
0: Nggak sih, bisa 1,5 jam juga tergantung kecepatan mengendarai. Soalnya gini, soalnya dari sini ke Kuta Mandalika tuh sampai 50-60 kilo. Cuman kan kita ada jalan bypass yang membuat semuanya menjadi lebih
3: bypass,
0: gitu. Yes, tapi bukan jalan tol ya, bypass.
3: Bukan jalan tol, tapi jalan lurus gitu.
0: Jalan lurus, jadi enak, perjalanan jadi lebih singkat kalau dibandingkan dengan 15-20 tahun yang lalu mungkin ya.
3: Iya, memang saya pasti sudah terhubung dengan orang Mataram, NTT, pasti dekat dengan Lombok Tengah.
0: Iya, jadi, iya dia Lombok Tengah bagian selatan.
3: Tapi kan, karena yang kemarin-kemarin itu kan sempat karena apa itu kan langsung melonjak itu apa itu penginapan juga lagi.
0: Iya betul.
3: Itu,
0: kan.
3: Makanya langsung mengurungkan niat. Aduh.
0: Karena harga gini. Kamar naik ya.
3: Naik,
0: jangankan orang luar lah, kita warga lokal aja mau nyari hotel susah kalau udah deket-deket MotoGP.
3: Tapi Sarip sempat dengar nggak ada deket-deket ini nggak ada gitu belum
0: apa?
3: Kedengaran belum
0: up.
3: ada balapan gitu ada di Mandalika.
0: Kalau MotoGP sih nanti mungkin sekitar bulan Oktober ya.
3: Pokoknya ini tahun kan ada kan?
0: Iya tahun ini ada sekitar bulan Oktober deh.
3: Oke.
0: Sampai
3: kata saya jadi kesana nanti jalan-jalan ke RRI Mataram.
0: Nah, booking kamar hotel dari sekarang biar nggak kena harga mahal.
3: Iya memang satu bulan lebih. Tapi kalau ini kan bulan apa ya? Bulan Juli kan?
0: Sekarang Juli.
3: 3 bulan. Tapi ya mudah-mudahan lah.
0: Itu. Biar bisa lihat Lombok dengan lebih lengkap lagi.
3: Ah betul, Lombok. Apa lagi ya? Misalnya ada pulau apa lagi ya?
0: Ada Gili Trawangan. Kalau misalnya mau nyebrang lagi ke Pulau Sumbawa, juga di sana ada banyak banget tempat-tempat estetik yang belum tereksplor.
3: Gunung apa yang terkenal di sana?
0: Gunung Rinjani. Nah, Gunung Rinjani itu bulan Agustus tuh lagi rame-ramenya tuh.
3: Kesempatan coba ke sana dari Sulawesi Utara. Kalau Sari udah pernah ke Sulawesi Utara? Mana aja?
0: Belum.
4: baru nyampe Kalimantan sih. Sulawesi, Sumatera belum pernah terjamah sama sekali.
2: Oh iya. Nanti kapan-kapan kalau udah kenalan dengan orang-orang Manado pasti nanti.
4: Nah kalau makanannya sih, udah sih ya.
2: Gimana?
4: Kalau makanannya sih udah beberapa mungkin ya pernah nyobain.
2: Tapi gini loh, kalau makanan khas Minahasa, pedas-pedas loh.
4: Iya.
2: Tapi enak loh.
4: Oke.
2: Oke deh.
4: Oke bang, ini lagunya juga udah mulai. Oke.
2: Lagunya?
4: Lagunya, lagunya sekarang yang Celine Dion abis ini ya, udah mulai nih. Oke?
2: Oh, jadi itu aja. Saya salam dulu ya. Oke, salam pertama buat Sari yang lagi tugas. Semangat, sehat, diberkati, tentunya sukses ya buat aktivitas kerjanya. Saya menyapa dulu ada temanku yang ada di Minahasa. Nggak tahu dia udah masuk atau belum, soalnya aku baru monitor. Sudah masuk nggak? Tajudin itu?
4: Ada tadi, ada.
2: Oh, udah. Benar-benar lagi masih monitor ya. Salam kompak, terus semua-semualah pendengar setia Pro 1 Mataram. Dari mana ya? Dari mana? Sabang sampai Merauke kan, begitu. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Roti. Kalau Miangas itu di Kepulauan. Pulauan loh, dekat Filipina.
4: Iya, iya, betul.
2: Provinsi Sulawesi Utara.
4: Salah satu yang terluar. Oke.
2: Oke.
4: Baik.
2: Besari, terima kasih.
4: Selamat malam. Selamat malam.
2: Memori lewat lagu.
4: Lewat lagu. Oke, kita ke lagu dulu ya. Ini Celine Dion udah nyanyi disuruh ngantri lagi nih. My Heart Will Go On.

Baik, dengar Pro Satu Rani Mataram, kita sudah mendekat ke jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Masih di malam minggu ya. Kita harus akhiri dulu ruang rindu malam hari ini. Dan setelah ini nanti akan ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara seperti biasa ya. Just Music hingga jam pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri dengan satu lagu dari miliknya Backstreet Boys. Ini juga lagunya udah lama banget. Quit Playing James with Me.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan

0: tackle sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris kirimkan lagi bola ke depan. Ini bola Zee!
1: Oh! Sontekannya bagaimana dari kotak penalti memobokan umpan tarik tadi. Di sektor sebelah kiri oleh Malo Gusto. Tendangannya masih menyamping saja. Tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada gue kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perebutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Rabiot, mundur ke belakang, Upang Mekano kini, Dembele lagi, masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise, Olise tempat terjatuh, mencoba bangkit lagi, Olise, bayangnya oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia, Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor belakang dan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne dan umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur tadi, membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe di arah kotak penalti. Kylian Mbappe di arah kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi. Kylian Mbappe pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Masih lagi Perancis menguasai bola kini. Emery kirim kepada Olise, masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana memberikan berkirim Mbappe, memberikan lagi pada Olise, Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Guehi tadi. Upaya dari Olise menguasai bola di arah kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam oleh Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan, memberikan lagi kepada Bakorla, masih Bakorla di arah kotak penalti, Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2 bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele nampaknya. Si Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, memberikan lagi kepada Dembele, terjatuh Malo Gusto, pelanggaran terjadi. Malo Gusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Ollie Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Peluang kembali didapatkan oleh Le Blue di daerah pertahanan dari Inggris. Bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Blue di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan, sudah dilakukan, sudah ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sodorkan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot, ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada pemain Inggris kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tangan kotak penalti, ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, oh membentur lagi pemain dari Inggris, mencoba lagi kejar oleh Bakorla, oh berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers, dibayangi oleh Lucas Digne, namun coba tadi menarik bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini memasuki menit ke-78 nih Bung Tomo.
2: Ya, baik, dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham, dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat.

0: sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice, pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana, masih mencoba untuk melakukan serangan balik kepada Jude Bellingham di sana dalam kotak penalti. Bellingham mencoba mulai sayang sekali kali ini mencoba serangan bantu oleh pemain 17 digagalkan lagi pemain Prancis. Kali ini bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris, kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri lini serang mereka. Menor punggung di sana, Bakorla sudah membak bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris, masih cuma kali ini coba dilakukan. Sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele tidak menemui sasaran. Sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 unggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya ini juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali, hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit ketika wasit saat ini menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini, sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Quansah back dari Inggris di sektor kanan ini juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Quansah, main nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Quansah, Rhys James. Ya, positif, Quansah digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Prancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan, pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana, bergeser lagi. Bagaimana pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan, umpan langsung ke sektor kiri yang dituju ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe coba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri, kali ini ada pemain Inggris di sana, Spence di belakang. Kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, masih Henderson di belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. 2018 masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis, pendek saja dia. Kali ini yang dituju adalah Rhys James. Maksud kami main nomor punggung 10 ada Bellingham, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan nasib juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Prancis, membuat satu pemain Prancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti, dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Prancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan, atau malah ternyata penjaga gawang Prancis Mike Nunn ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berharapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Prancis Mike Nunn. 16 sudah bersiap dia, Mike Nunn, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini, Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Mike Nunn kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap, Mike Nunn dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka, sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Prancis, sedangkan Mike Nunn ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk rebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
1: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang, dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nunn, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris, setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dibilang sudah sangat-sangat sedikit.
0: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana, masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi kerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia kerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi kerjasama dengan Rice di sana. Main nomor punggung 4 dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Belakang lagi Guehi, dan
2: Declan Rice.
0: Masih coba untuk membangun serangan Declan Rice di sana. Dibayangi oleh Olise pada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence. Sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih bawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini Manor Bung Subas dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri, pemain Prancis Latroa bersama dengan 1-2 kali ini di sektor kanan lini serang Prancis bergeser kali ini. Bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi, kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali, Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk menahan langsung tadi dilakukan oleh pemain Orbung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan menjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Gusto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru, kali ini dibawa oleh Mbappe. Namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti, Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh Olise, berhasil dicuri oleh pemain Inggris. Kali ini bawa bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana di tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak merupakan, tidak ditiup fluidnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba main Orbung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Main Orbung 6 ditarik mundur, digantikan oleh main Orbung 12 Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung Declan Rice. Ternyata tidak berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis Olise membawa bola, dibayangi oleh Henderson, ya, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence. Yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang penting pertandingan juga minta untuk tim medis segera membawa tandu karena tadi Jet Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Anderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti. Tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakkan dengan baik oleh Ousmane Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan pada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengeco dua pemain Inggris. Di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini, dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, jaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris, namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh kali ini. Bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Jude Bellingham

0: Madrid di Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
1: Ya, luar
0: kanan tengah.
1: Gol yang luar biasa ya. Jadi ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis, tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya. Ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxence Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi dari Dayot Upamecano.
0: Enggak pakai sarung soalnya ya, jadi kena kolong kena nutmeg
1: betul.
0: Langsung saja Bellingham ini turut mencatat, kayaknya nggak mau ketinggalan ini, dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya, tadi kasih sedekah ke Saka, akhirnya Bellingham nyetak gol juga, dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Keunggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4, sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dah sampai pada menit-menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya ya, apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
1: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
2: Iya.
1: Ya, tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi, artinya mereka bermain melepas ya, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang, dan terbukti ada 10 gol ya yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan, karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik, bagaimana sepertinya dimarahin ya di
2: ganti
1: tadi kata kepulan
2: 3-0-4
1: di babak pertama, kemudian reaksinya sangat positif, masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan
2: ya,
1: bahkan melepaskan satu assist dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik, kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif, itu yang akhirnya membuat mereka cepat melepaskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir perjalanan dari kedua tim yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
2: Iya, tapi Anda melihat tadi
3: peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai, namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

0: Seluruh atlet yang tampil menunjukkan semangat tinggi karena menyadari bahwa hasil di Porprov nantinya akan menjadi salah satu tolak ukur dalam proses pemeringkatan atlet menuju PON 2028.
1: Kalau secara umum, adik-adik kita ini semuanya semangat. Dan memang semua mengejar prestasi untuk menghadapi Porprov terutama. Karena Porprov ini dalam rangka meranking atlet untuk persiapan tuan rumah PON 2028. Sekarang ini ada kejuaraan ini kita lakukan untuk perebutannya 6 medali emas.
0: Pada Porprov NTB 2026, cabang olahraga anggar yang mulai digelar sejak Rabu 15 Juli 2026, mempertandingkan 6 nomor yang memperebutkan 6 medali emas. Keenam nomor tersebut berasal dari 3 kategori senjata, yakni pelorek, sabel, dan degen, yang masing-masing dipertandingkan.

0: melalui anggaran 1,4 miliar rupiah sebagai wujud keseriusan mencetak prestasi sekaligus mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi. Reza Kurnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menunjukkan keseriusannya dalam membangun prestasi olahraga daerah. Sebagai bentuk dukungan terhadap para atlet yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus sebesar 1,4 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan kontingen selama mengikuti ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar menegaskan, keberangkatan para atlet bukan sekedar mengejar medali, tetapi juga membawa nama baik dan kehormatan Kabupaten Lombok Utara di tingkat provinsi. Karena itu, ia mengingatkan seluruh atlet agar menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, serta semangat fair play dalam setiap pertandingan.
2: Dan sekarang ini 1,4 miliar. Ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi porprov ini. Maka kepada para ketua cabang olahraga, kami ingin menyampaikan kawan-kawan semua adalah merupakan harapan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Jadi adik-adik semua adalah para pejuang di Kabupaten Lombok Utara.
1: Selain mengejar prestasi, Bupati Najmul juga berharap semangat yang telah dibangun selama menjalani pemusatan latihan atau training center mampu menjadi modal penting bagi para atlet untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik. Sementara itu, Koordinator Bidang Prestasi KONI Kabupaten Lombok Utara, Fatmawati menjelaskan, kontingen Lombok Utara diperkuat sebanyak 303 orang, terdiri atas 254 atlet dan 49 ofisial. Mereka akan berlaga pada 30 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov ke-12 NTB.
3: Sejumlah 254 atlet berangkat pada Porprov tahun 2026 ini. Ditambah dengan ofisial dan pelatih sejumlah 49 orang.
1: Dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi atlet-atlet muda Lombok Utara akan semakin berkembang dan mampu mengharumkan nama daerah tidak hanya di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi juga pada ajang nasional.
0: Kabupaten Lombok Tengah tidak hanya mengirimkan ratusan atlet untuk berlaga pada Porprov NTB 2026, tetapi juga dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga. Pemerintah daerah optimis penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di NTB ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekaligus menjadi momentum peningkatan prestasi atlet daerah. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Pekan olahraga ini bisa membuahkan hasil yang terbaik untuk NTB tentunya ya.
5: Kabupaten Lombok Tengah dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabang olahraga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov NTB 2026. Di antaranya pralayang, balap motor, voli pantai di kawasan Mandalika, gulat, judo dan sejumlah cabang olahraga lainnya. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Batur Bahri menyebut kepercayaan tersebut menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menunjukkan kesiapan daerah sebagai penyelenggara event olahraga. Dirinya pun mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban serta kenyamanan selama pelaksanaan Porprov agar seluruh atlet dan ofisial dari berbagai kabupaten kota di NTB merasa aman selama berada di Lombok Tengah.
4: Untuk bersinergi dalam segala hal, ya, melihat kondisi orang-orang luar juga datang sini, ya, kondusivitas keamanan yang dan perlu dijaga, saling bahu-membahu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para atlet yang datang dari berbagai macam daerah, kabupaten, provinsi yang ada. Kami punya keyakinan dan kita semua pasti itu ada dampak yang cukup besar. Nah, dampak ini pergerakan ekonomi tentunya, penginapan-penginapan banyak sudah terisi, sudah di booking itu oleh atlet-atlet yang datang dari berbagai macam provinsi, kabupaten, kota.
5: Selain menargetkan sukses sebagai tuan rumah, Bupati juga berharap agar atlet-atlet Lombok Tengah mampu meraih prestasi terbaik sehingga dapat mewakili NTB pada ajang olahraga.

0: Cabang olahraga provinsi juga 102 targetnya ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa mencapai 100 lah. Kita udah bersyukur itu kan. Tapi memang harus kita apa namanya tidak pernah berhenti, kita saling support kita semua ya.
1: Dengan persiapan latihan selama 4 bulan beberapa waktu lalu, dia menyebut kontingen Lombok Tengah menargetkan raihan 120 medali emas dan memperbaiki posisi dari peringkat kelima yang diraih pada Porprov NTB beberapa tahun lalu. Cabang olahraga catur menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB ke-12 tahun 2028 yang mulai berlangsung di Balai Latihan Koperasi Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Persaingan antar kabupaten dan kota berlangsung ketat seiring semakin meratanya kualitas atlet dari seluruh kontingen. Ketua Pengprov Percasi NTB Raihan Anwar menilai peningkatan kualitas atlet terlihat pada nomor catur kilat. Menurutnya seluruh kontingen menunjukkan persiapan yang baik dengan perpaduan atlet muda yang semakin berkembang dan atlet senior yang masih mampu bersaing, terutama pada nomor beregu. Ia menyebut pemerataan kekuatan antar daerah menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan Pengprov Percasi NTB bersama pengurus cabang di kabupaten kota mulai membuahkan hasil. Kondisi tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak pecatur muda potensial untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di ajang-ajang berikutnya.
2: Setelah melihat di nomor catur kilat ini, kemajuan para pemain kita luar biasa. Persiapan rata-rata dari seluruh kontingen, 10 kabupaten kota, semua baik. Ada beberapa pemain muda yang makin matang, ada juga pemain-pemain yang sudah uzur yang masih tampil, dan persaingan cukup ketat. Saya melihatnya terutama sekali di kelompok beregu. Nah, mudah-mudahan kedepannya akan muncul banyak pemain-pemain muda lagi kita yang bisa kita orbitkan, baik itu untuk persiapan PON maupun untuk event-event Porprov yang akan datang.
1: Raihan menyampaikan pada Porprov NTB ke-12 tahun 2028 seluruh kabupaten dan kota ikut ambil bagian meski tidak semua menurunkan atlet di seluruh nomor pertandingan. Cabang olahraga catur mempertandingkan nomor beregu putra dan juga putri, perorangan putra dan putri, serta veteran. Untuk kelompok putra dan putri, pertandingan dibagi dalam kategori catur kilat, catur cepat, dan catur klasik. Secara keseluruhan terdapat 13 medali emas yang diperebutkan, terdiri atas 6 medali emas nomor putra, 6 nomor putri, dan

0: Prestasi ini pun diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi duta daerah yang membawa harum nama daerah. Mustahidin melaporkan.
1: Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah tetap menyiapkan bonus bagi atlet yang berhasil meraih medali sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang dipersembahkan untuk daerah. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Dompu Bambang Firdaus saat melepas kontingen Kabupaten Dompu yang akan berlaga pada Porprov 12 Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya mempertahankan posisi runner-up bahkan mewujudkan mimpi menjadi juara umum, pemerintah Kabupaten Dompu bersama KONI telah melakukan berbagai persiapan sejak tahun lalu. Pembinaan atlet terus digenjot melalui pemusatan latihan daerah, program latihan intensif di masing-masing cabur, hingga pelaksanaan tes kebugaran atlet untuk memastikan seluruh kontingen berada dalam kondisi fisik terbaik saat bertanding. Pada Porprov 12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026, Kabupaten Dompu mengirimkan 617 anggota kontingen, terdiri dari 424 atlet, 87 pelatih, 43 ofisial, serta 63 panitia dan tenaga medis. Seluruh kontingen diharapkan mampu mewujudkan target besar menjadi juara umum atau minimal mempertahankan posisi peringkat kedua yang berhasil diraih pada Porprov sebelumnya. Bupati menegaskan target utama yang diusung kontingen Dompu adalah meraih gelar juara umum. Karena itu seluruh atlet diminta menjaga nama baik daerah dan bertanding dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas.
2: Pemerintah daerah selalu ada untuk mendukung menyupport daripada seluruh cabang olahraga yang akan diadakan. Gak usah berpikir, gak usah seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi itu. Uang ada kok insya Allah.
1: Bambang menilai olahraga bukan sekedar ajang kompetisi tetapi juga menjadi wadah pemersatu masyarakat sekaligus cerminan jati diri suatu daerah. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet, pemerintah Kabupaten Dompu telah menyiapkan

0: memberikan bonus bagi peraih medali pada Poprov 12 Nusa Tenggara Barat. Untuk cabur perorangan, atlet peraih medali emas memperoleh bonus sebesar 20 juta rupiah, medali perak 15 juta rupiah, dan medali perunggu 7 juta rupiah. Sementara bagi cabang olahraga peregu, pemerintah daerah juga menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali emas, perak maupun perunggu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Pemberian bonus tersebut diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi seluruh atlet agar mampu mengerahkan kemampuan terbaiknya selama bertanding. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
1: Wali Kota Mataram Haji Mohd Rol Iskandar mengapresiasi langkah

0: aktivitas.
1: Tahapan-tahapan atau skema yang sudah dipersiapkan dari KON ini kan sudah berjalan nih.
0: Wali Kota Mataram Haji Muharrol Iskandar menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh kepada seluruh atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pembinaan, fasilitas hingga motivasi agar para atlet mampu tampil maksimal. Menurut Wali Kota, target meraih 180 medali emas merupakan sasaran yang realistis. Optimisme itu didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan para atlet melalui program pemusatan latihan selama 6 bulan. Muharrol Iskandar meyakini proses latihan yang terencana dan disiplin akan menghasilkan performa terbaik saat bertanding. Karena itu ia optimistis Kota Mataram mampu mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada penyelenggaraan Porprov sebelumnya.
1: Sudah cukup lama dilakukan gitu kan. Artinya sebenarnya kalau dari sisi aspek itu seharusnya kita lebih bisa menunjukkan hasil yang lebih baik gitu. Karena kita KONI menata ini dengan baik gitu kan. Nah, nanti aja kita lihat gitu kan. Ya tradisi juara umum itu ya harusnya dijaga lah.
0: Wali Kota juga mengajak seluruh atlet menjaga semangat juang, sportivitas dan kekompakan selama bertanding. Ia berharap seluruh kontingen dapat mengharumkan nama Kota Mataram sekaligus mempertahankan supremasi olahraga di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan pembinaan berkelanjutan dan juga regenerasi atlet yang terus diperkuat dari lingkungan sekolah, pemerintah Kota Mataram

0: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON yang akan digelar bersama 3 provinsi terus mendapatkan perhatian serius dari Komisi 5 DPR RI. Seluruh tahapan diminta dipersiapkan sejak dini agar pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut berjalan sukses tanpa meninggalkan persoalan akibat persiapan yang terburu-buru. Rian Muhdar melaporkan.
1: Besok Komisi 5 insya Allah akan turun dan bersama Pak Gubernur untuk memastikan bahwa berapa kebutuhan persiapannya.
2: Komitmen untuk menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON terus diperkuat. Anggota Komisi 5 DPRD RI dari daerah pemilihan NTB 2, Abdul Hadi memastikan pihaknya akan turun langsung meninjau kesiapan lokasi penyelenggaraan PON di Nusa Tenggara Barat agar seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai target. Menurut Abdul Hadi, Komisi 5 DPRD RI menjadwalkan kunjungan reses pada 22 hingga 23 Juli mendatang bersama Gubernur NTB. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang masih harus dipenuhi menjelang penyelenggaraan PON yang akan digelar bersama 3 provinsi. Ia menjelaskan peninjauan lapangan menjadi langkah penting agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipetakan sejak dini. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi berbagai kekurangan sebelum memasuki tahap akhir pelaksanaan.
1: Kalau untuk persiapan PON, itu besok Komisi 5 insya Allah akan turun reses memastikan lokasi persiapan PON kita di sini. Insya Allah tanggal 22-23 Juli ini. Dan bersama Pak Gubernur untuk memastikan bahwa berapa kebutuhan persiapannya. Itu untuk PON. Paling kan dengan 3 provinsi ini mudah-mudahan bisa PON berjalan dengan sukses. Dan jangan sampai catatan kami dari Komisi 5 itu jangan di akhir-akhir persiapannya. Kalau bisa lebih diawalkan agar tidak terkesan dikejar-kejar akhirnya kualitasnya juga tidak baik.
2: Abdul Hadi berharap kolaborasi seluruh pihak mampu menghadirkan penyelenggaraan PON yang tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, pariwisata, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Pekan Olahraga Provinsi atau PERPROV Nusa Tenggara Barat ke-12 secara resmi telah dibuka pada tanggal 16 Juli 2026. Pada gelaran multi-event olahraga tingkat provinsi kali ini, selain menjadi penyaring atlet menuju Pekan Olahraga Nasional tahun 2028, KONI NTB juga berkomitmen menggelar PERPROV dengan fair play dan sportivitas. Berikut wawancara reporter Syomanap bersama Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Barat, Mori Hanafi.
3: Pak Ketua, apa yang menjadi pembanding, menjadi pembeda PERPROV kali ini dengan PERPROV sebelumnya? Karena banyak yang mengatakan bahwasanya PERPROV kali ini mini PON, seperti itu Pak Ketua.
4: Betul, desainnya desain PON. Pertama dari cabur, caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan pertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah, yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua, wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online, nggak kayak dulu manual. Jadi semua atlet wajib daftar lewat itu, ofisial wajib didaftarkan lewat itu. Tanpa lewat itu nggak bisa diakui. Ya, lewat itu kita keabsahan. Jadi semua desain-desain PERPROV ini adalah desain untuk PON 2028. Sehingga kita latihan di sini, mudah-mudahan kalau kita sudah terlatih di sini, kita akan lebih mudah menghadapi PON 2028. Walaupun memang ada beberapa hal yang masih perlu kita sempurnakan lagi.
3: Kemudian Pak Ketua, fair play, sportivitas, ada jaminan tidak dari KONI sendiri dalam PERPROV kali ini? Apa jaminannya kira-kira Pak Ketua?
4: Ya kalau memang ada tingkat kecurangan, kami ada arbitrase nanti, misalnya tingkat cabur, ada kecenderungan hasid, hakim cenderung subjektif, maka ada jalurnya. Kita siapkan itu arbitrase, dan insya Allah arbitrase ini akan bekerja secara profesional, objektif, tidak berpihak. Jadi itu sudah kita siapkan jalur-jalurnya pakaian itu.
3: Terakhir mungkin Pak Ketua, tolak ukur sukses pelaksanaan PERPROV kira-kira apa dari KONI Pak Ketua?
4: Kita berharap munculnya banyak atlet-atlet baru, ya, yang akan, karena kan hasil portfolio ini akan kita peladakan jangka panjang. Kita berharap agar muncul atlet-atlet baru yang potensi dan bisa meraih medali pada PON nanti, ya, lewat portfolio ini. Kan selama ini kan atlet-atlet yang mendulang medali ini kan atlet-atlet yang katakannya memang sudah jam terbangnya tinggi. Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul, ya, atlet-atlet baru yang bisa mengejutkan kita di NTB dan bahkan bisa mengejutkan di tingkat nasional. Itu hasil, ya, kalau ukur.
3: Terima kasih banyak, ya. Waktunya tuh RRI.

Pendengar, wawancara singkat tadi mengakhiri dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ya ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Setelah tadi pagi kita sama-sama mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 yang memperebutkan posisi ketiga ya antara Prancis dan juga Inggris, yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris dengan skor 6-4. Selamat untuk Inggris tentunya. Dan kita tinggal menantikan laga final nanti ya antara Argentina melawan Spanyol. Baik benar, di pagi hari ini, selamat pagi untuk Anda tentunya yang sudah bersiap-siap di spot-spot kesayangan untuk melakukan olahraga pagi ya, mumpung libur ya, jadi dimanfaatkan untuk berolahraga pagi, sambilan juga boleh ya, nanti pulang olahraga kemudian membeli sarapan, karena kalau pagi-pagi apalagi di jalan-jalan perkampungan ya, ini banyak sekali tersedia kuliner-kuliner yang dijajakan di pagi hari. Jadi pulang olahraga nanti bisa beli sarapan. Jangan sarapan dulu bawa olahraga ya, dikebalik. Ya, pendengar, hingga tanggal 17 kemarin ya, Dompu ini mengantongi 27 medali pada Porprov ke-12 NTB 2026. Kontingen Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat nih pendengar, berhasil mengumpulkan 27 medali dari ajang pekan olahraga provinsi NTB. Nah, torehan ini dicatat hingga Jumat 17 Juli kemarin. Nah, berdasarkan data bidang pertandingan Porprov ke-12 provinsi Nusa Tenggara Barat, perolehan ini terdiri atas 6 medali, 9 perak, 6 medali emas, kemudian juga 9 perak dan 12 perunggu. Ketua KONI Dompu, Asrullah, mengakui upaya mempertahankan posisi sebagai juara kedua seperti Porprov ke-11 di 2023 lalu, ini cukup berat dilakukan. Menurutnya, disebutkannya bahwa kondisi ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran serta jumlah cabang olahraga yang tidak diikuti oleh Kabupaten Dompu. Jadi, ia menjelaskan bahwa jumlah cabang olahraga yang di... yang tidak diikuti ya, ini memiliki potensi menyumbangkan banyak medali. Selain karena itu belum adanya kepengurusan, Dompu juga di bidang-bidang tertentu dari cabur ini belum memiliki atlet yang bisa diterjunkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Cari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaan. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat